0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik yang

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Isuara Palembang, suara warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat suara buat hari ini di hari Kamis? Hari Kamis, selamat pagi buat kamu yang manis-manis. Hari Kamis, selamat pagi buat kamu yang pagi-pagi udah berpenampilan klimis. Di hari Kamis, ayo kita optimis. Hari Kamis kita tinggalkan pesimis. Tanggal 1 Oktober 2026, ecie-ecie, bulan Oktober nih ya. Kayaknya bulan yang ditunggu-tunggu sama orang-orang Scorpio ya. Cie, yang Scorpio ya, yang pada kalajengking ya. Bulan baru nih sahabat suara, mudah-mudahan di bulan Oktober ini banyak baik-baik yang hadir ya, yang negatif-negatif itu berkurang nih sahabat suara ya. Seperti biasa kalau udah jam 7 pagi kamu mendengarkan suaraku akan gembul yang bersiaran di Suara Seru sampai dengan jam 9 pagi. Dan selain dengerinnya lewat radio konvensional, entah di tape beneran ya, atau juga di mobil kamu, atau di earphone kamu nih ya, boleh juga live streaming nih di iswaranetwork.com/streaming. Dan aku inginkan untuk kamu berhati-hati di perjalanan nih sahabat suara ya. Selalu waspada juga, fokus berkendara, nyantai aja gitu perjalanannya ya. Yuk kita update untuk udara kota Palembang di pagi hari ini sahabat suara dari aqr.com ya. Jadi kualitas udara kota Palembang untuk pagi hari ini itu adalah statusnya tetap berbahaya ya. Jadi buat kamu aku ingatkan, kalau too much nih aktivitas di luar, jangan lupa pakai masker sahabat suara ya. Kadang-kadang pakai masker pun juga masih nyengat banget ya, apalagi kalau nggak pakai gitu loh ya. Makanya jadi sekali lagi pakai masker ya, kemudian jangan lupa jaga kesehatan nih sahabat suara. Dan aku tadi sempat ngevideoin perjalanan kamu karena kayaknya aku udah muak ya, jujur aja ya. Biasa aku nggak terlalu ngupdate di IG story, paling kan cuma update-nya lewat on air aja gitu ya. Cuma ini kayaknya gak ada progres nih, mohon maaf nih, sepertinya gak ada progres ya. Terutama untuk di Palembang ini ya, Sumatera Selatan secara besar ya. Untuk kabut asap ini, kebakaran hutan lahan, kayaknya masih ada yang sekarang ini ya. Makanya kayaknya, waduh, fix sih, terbunuh perlahan-lahan ya. Karena udara kota Palembang benar-benar berbahaya banget ya. Ya, gak tau lah mau sampai kapan, semoga kita dikuatkan aja nih sahabat suara untuk tinggal di Palembang khususnya ya. Oke, yaudah kalau gitu, aku juga lagi live TikTok nih sahabat suara, baru aja lebih tepatnya ya, menongolkan live aku di TikTok. Jadi kalau mau ngobrol-ngobrol, mau kasih tau perjalanan kamu seperti apa, ada macet di mana-mana juga boleh ya, kasih tau aku di akun pribadi aku, cari aja Tokan Gembul ya. Kalau mau follow-follow juga boleh-boleh ya, asalkan atuk ya, jangan minjem duit. Mohon maaf nih ya, masa baru gajian udah minjem duit aja nih ya. Ya tapi gak tahu sih ya, ada orang-orang yang baru gajian duitnya langsung nyebar tuh. Kesana kesini kesitu kesana kesini gitu ya, udah ada posnya masing-masing gitu sahabat suara ya. Iya nggak apa-apa deh, yang penting semangat aja beraktivitas ya. Oke, kalau gitu aku langsung buka siaran pagi hari dengan tiga lagu Indonesia tahun 2008-2009 nih sahabat suara, di mana genrenya di waktu itu lagi banyak agak-agak melo-melo nih sahabat suara ya. Kita nostalgiaan pagi hari ini ya, kira-kira lagu-lagu apa aja sebagai pembuka pagi hari ini. Gas!

tahu kamu biasanya dengerin yang versi Bro Rimarantika ya. Jangan ada ustaz di antara kita kalau ini versi Angkasa. Dulu ada nama band namanya Angkasa sama suara ya. Yang dulu lagunya hits banget dengan Jangan pernah kau selingkuh. Oke, lanjut.

0: dengan biarkan berlalu, langsung saja secara full aku puterin berturut-turut pembuka siaran aku pagi hari ini ya. Ini ada Angkasa, Jangan Ada Dusta Di Antara Kita, Putih Sampai Mati, dan juga Hello, Biarkan Berlalu.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: destroyed.
1: Wah, parah sih ini. Main game baru mau menang. Karakternya malah jalan-jalan di tempat.
0: Yeay, makanya mas. Jangan nyalain jaringan mulu. HP-mu tuh yang emang minta pensiun.
1: Sembarangan. Ini bukan HP-nya ya. Tapi wifi rumah kita nih kayaknya yang lagi ikut puasa Senin Kemis. Padahal kuota buat nonton drakor kesayangan kamu lancar jaya kan?
0: Enak aja. Justru berkat IndiHome nih mas. Sekarang internetan makin maksimal pakai double speed. Yang tadinya 200 Mbps, sekarang ngebut jadi 500 Mbps.
1: Hah, 500 Mbps? Seriusan? Buat ngebut secepat itu, bayarnya pasti bikin dompet jantungan kan?
0: Makanya, update info dong. Harganya mulai Rp350.000 aja. Udah gitu, dapat bonus benefit langganan streaming lengkap dari Vision Plus, Prime Video, Viu, sampai Maxstream TV. Nonton drakor, sampai begadang pun, mata nggak bakalan sepet.
1: Wih, mantep kali. Kalau gitu, biar nggak ada adegan nge-lag pas aku mabar, buruan daftar deh. Gimana caranya?
0: Caranya gampang banget. Tinggal buka aplikasi MyTelkomsel atau akses ke tsel.id/daftar-indihome atau bisa langsung mampir ke Gropari terdekat. Internet rumah makin ngebut, hiburan makin komplit, internetan makin maksimal dengan double speed dari IndiHome.
1: Ya. Kok HP-nya mati total ini?
2: Suara warga Indonesia.

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara lagi dengerin aku akan ngembul siaran di Suara Seru dan baru aja memulai siaran pagi hari ini dibuka dengan 3 lagu kita nostalgiaan ya, lagu-lagu Indonesia tahun 2008-9-10 ya. Ini ada Angkasa dengan Jangan Ada Dusta Di Antara Kita, kemudian Putih Sampai Mati, dan barusan kamu dengerin ada Hello dengan Biarkan Berlalu. Aku mau nyapa-nyapa dulu yang udah nongol-nongol di live TikTok aku nih, sahabat suara. Selamat pagi, ada Wilman. Ya, Wilman katanya lagi sarapan fast food soalnya habis lari di belakang salah satu mall. Gak percaya sih, jujur gak percaya ya. Cuma ya gak tahu. Kalau bagus-bagus kalau memang habis olahraga sarapan fast food ya gak apa-apa sih ya, bebas ya. Terus juga ada Wedima, ya thank you udah komen-komen. Terus ada Mugi Rahmatullah, terus ada Segus Syam juga ya, ini musisi lokal Palembang, bagus juga lagunya. Terus ada siapa lagi nih ya, ya udah pernah nongol-nongol di TikTok aku, terima kasih banyak ya. Iya, yang pasti jangan lupa buat HTT perjalanan buat sahabat suara ya. Oke. Sahabat suara, ngomong-ngomong, kamu yang lagi scroll-scroll media sosial, boleh jangan lupa buat follow Iswara juga. Kalau mau follow aku juga gak apa-apa, tapi gak ada apa-apa sih di medsos aku ya. Gak ada yang aneh-aneh juga gitu kan ya. Tapi kalau kamu lihat di media sosial lagi rame nih dengan video yang lagi bukan beredar sih ya, memang diposting, memang keperluan promosi sebenarnya, tapi lucu sih ya. Dan jujur aku tertarik sih pengen ikutan di sahabat suara ya. Jadi kamu lihat gak sih kalau di mana ada video yang lagi rame banget, yaitu adalah video promo ya dari Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum nih sahabat suara ya. Itu ada di Kalimantan Selatan ya kalau gak salah, betul-betul situ ya. Jadi di mana dokter RSJ Sambang Lihum ini ya buat video ya nge-share, nge-spill 5 keuntungan masuk rumah sakit jiwa. 3 keuntungan masuk rumah sakit jiwa ya. Dibuat video tuh rame banget di medsos ya. Jadi di mana di-spill ya 3 keuntungan masuk rumah sakit jiwa. Yang pertama adalah ya itu makan 3 kali sehari plus snack. Ya, tuh bayangin, makan 3 kali sehari plus snack. Kita di rumah kadang-kadang sekali 2 kali makan palingan, ya gak sih? Iya kan, bener kan? Karena kayak males aja buat makan gitu ya. Ini makan 3 kali sehari plus snack lagi ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, diperhatikan dan dijaga dengan baik. Beuh. Ini buat yang kayaknya benar-benar kesepian banget, bayangin nih, kita diperhatikan dan dijaga dengan baik, kayak punya asisten pribadi, kayak punya pasangan hidup. Nah terus yang terakhir adalah punya teman satu frekuensi. Tuh bayangin sahabat suara, susah loh di era sekarang mencari teman yang satu frekuensi, ya kan? Kadang-kadang dari segi obrolan gak masuk ya, dari segi candaan gak masuk, dari segi yang lain-lain juga gak sinkron ya. Bayangkan dengan masuk RSJ ya, itu kita punya teman satu frekuensi ya. Tuh. Jadi coba nih sahabat suara dipikirkan ya, dengan kita masuk RSJ ya, itu makan 3 kali sehari plus snack, terus diperhatikan dengan baik, dijaga dengan baik, diurus, ditambah lagi punya teman satu frekuensi. Beuh, paket komplit ya. Nah ini rame nih video nih di media sosial ya. Orang pada like segala macam, dan netizen-netizen banyak komen-komen. Tapi yang aku salut, bukan salut sih, aku yang gak nyangkanya atau gak expectnya adalah ternyata banyak netizen-netizen Indonesia yang ya komennya seru-seruan sih ya. Ada yang bilang makan 3 kali sehari lebih baik daripada MBG ya. Ada yang bilang tester dulu boleh gak. Ada yang bilang syaratnya apa, harus interview gak atau apa gitu kan. Terus ada yang bilang kayaknya kalau video ini cuma muncul doang, ini kayaknya bukan cuma sekedar muncul doang deh, ini kayaknya petunjuk ya. Petunjuk buat masuk ya. Terus ada yang bilang magang dulu boleh gak 1 bulan aja gitu ya. Ada yang ngetik teman-temannya juga ya. Kalau aku kebetulan nge-share ke beberapa teman aku juga sahabat suara ya, kayak gitu. Terus ada yang komen, kak mau tanya, kalau orang waras terus nginep 1 bulan di RSJ apa pas pulang kita jadi gila? Astagfirullahaladzim ya. Ada-ada aja tuh Sobat Suara ya. Tapi balik lagi, menarik ya sebenarnya, ya gak sih? Di era now ya, ada yang bilang in this economy ya, makan 3 kali sehari free, itu worth it banget sih ya. Astagfirullahaladzim. Ya mengingat kita-kita kayaknya memang kalau dari segi tes-tesan ya, kayaknya memang kita belum ke arah stres ya, ke arah gila enggak ya. Cuma kalau dilihat-lihat di tingkah laku kita ya, dari keseharian kita kayaknya udah masuk ke kategori gila ya enggak sih? Astagfirullahaladzim. Lucu banget sumpah demi apapun ya. Aku aja sempat ngupdate di status sih ya Sobat Suara ya, untuk yang video Dr. RSJ Sambang Lihum ini ya, nge-spill 3 keuntungan masuk RSJ ya. Jangan dong, nanti kalau buat video beginian banyak yang masuk, nanti ngantri ujung-ujungnya ya. Tapi baik lagi Sobat Suara, nggak, ini kan hanya kebutuhan promosi aja, jangan kamu anggap serius ya. Takut banget nih tiba-tiba banyak yang nganggap serius, terus ujung-ujungnya rame nanti pada ikutan kan ya. Langsung bawa CV semua tuh ya. Tapi kayaknya kalau masuk RSJ gak butuh CV gak sih ya? Gak butuh experience hidup ya? Gak butuh juga SKCK segala macem. Batasan umur juga kayaknya gak ada deh ya. Kalau gak percaya coba aja. Coba, silahkan coba ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara. Kalau kamu yang hobi banget buat internetan di rumah ya, saking benar-benar nyaman banget di rumah, makanan banyak, terus juga kasur kamu empuk, enak. Ditambah internet rumah kamu yang super ngebut juga, kecepatan stabil, plus harganya hemat. Beuh, paket combo banget tuh ya, buat kamu lebih lama stay di rumah aja daripada keluar, ya gak sih? Nah, tapi gimana nih buat sahabat suara yang kayaknya problemnya, aduh gimana mau betah di rumah, sedangkan internet di rumah lemot, gak cepet, mahal juga harganya. Pengen dong yang kayak tadi Okan, pengen juga sama nih sahabat suara ya. Kalau kepengen makanya kamu internet lamanya diganti dengan IndiHome aja. Karena IndiHome dengan kecepatan 500 Mbps yang siap menjadi solusinya. Dengan kecepatan sampai dengan 500 Mbps, aktivitas internet di rumah jadi makin lancar. Kamu mau ngapain aja, mau streaming, ngegame, kerja dari rumah, sekolah online, atau internetan apapun, sama seluruh keluarga yang ada di rumah, semuanya bisa lebih nyaman. Harganya mulai dari Rp350.000 buat kamu hemat sampai Rp199.000. Gak usah capek buat milih internet kencang atau harga hemat, karena dengan IndiHome, kamu bisa dapat dua-duanya, internet super cepat dengan harga yang gak buat kantong jebol. Nah, selain itu ya, kamu juga bakal dapat bonus langganan Vision Plus, Prime Video, Viu, dan Maxstream TV, plus Ultra Mesh Wi-Fi untuk koneksi yang lebih stabil di setiap sudut rumah. Jadi ayo, aku ajak kamu buat bikin internet di rumah jadi lebih kencang, stabil, hemat, dan lebih seru. Aktifkan sekarang juga, bisa ke Grapari terdekat atau bisa cek informasi lengkapnya ke tcel.id/indihomeinfo. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara. Kalau kamu yang kepengen nonton film di bioskop tapi bingung film apa, kira-kira rekomendasinya, ini dia sahabat suara, aku rekomendasi ke kamu. Ada film terbaru ya, untuk film Indonesia. Adia Pictures bersama Dapur Film mempersembahkan sebuah film horror misteri dari sutradara Hanung Bramantio, film Lobang Buaya. Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius di desa Lobang Buaya. Setiap korban memiliki luka yang tidak lazim ditemukan lubang di punggung masing-masing korban. Ledan Sugeng, seorang perwira militer, mendapat tugas untuk membongkar misteri pembunuhan ini. Bisakah Ledan Sugeng mencari siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Kalisa Poirse, kemudian Matias Mucus, Anya Zen, dan Iskak Kivano. Temukan siapa dalangnya di film Lobang Buaya, tayang mulai hari ini, 1 Oktober 2026. Sekali lagi, temukan siapa dalangnya di film Lobang Buaya, tayang mulai hari ini 1 Oktober 2026. Ikuti update terbaru di sosial media @filmlobangbuaya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalau mancing bicara bayi bok sana dolos pelmang angin kota paling mati cinta di pagi hari yang berkabut asap ini cak biasa ya. Lagi denger ke sekarang ini Mang Ciokan di studio 951. Iya, apa kabarnya dodolorku? Mudah-mudahan baik-baik di pagi hari ini ya. Mudah-mudahan sehat-sehat galo. Mudah-mudahan sehat walafiat dari segi pikiran, sehat walafiat dari segi keuangan, dan yang paling penting sehat walafiat dari segi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Menjadi biasa dodolorku ya, mulai terdengar ke di kopeng ini ada remek-remek di pagi hari ini. Studio 951 hadir. Kita siap enjoy, gay boy.

masih pakai masker ya. Kalau Mang Cao kan nyingok ini di aqx.com ya, ini pelimbang ini masih kualitas udara kita berbahaya. Ingat ya, berbahaya. Nah, kelebunian kita nih singgonya dak pagi, dak siang, dak sore, dak malam, nginep kabut asap terus ya. Dak lagi kalau wong pelimbang ini ngingup cukong, ngingup kabut asap singgonya. Makan pempek mambu asap. Makan nasi mambu asap. Nyemprot parfum juga wangi-wangi mambu asap tulah. Makanya jangan lupa dodol pakai masker ya. Kurangi aktivitas di luar ini ya. Jangan berdebis-berdebis gini kalau di luar ya. Banyak ke dalam ruangan baik ya. Sama yang paling penting apa? Kalau badan caknya udah enak-enak ya, langsung ke dokter baik. Digoyok ke cek kesehatannya ya. Iya yang pastinya kita bakal hobah-hobah ke di pagi hari. Dodol ku cak biasa mancokan hadir di studio 91 nak berkeim-keim salam boleh be di lab TikTok aku ya. Cari be lab TikTok aku ya. Okan gembul ya. Nak bersapa-sapa di pagi hari ini ya, yang mencaknya nak ngasih tahu perjalanan yang cak mano, nak kasih rekomendasi sarapan tahu pagi hari ini juga laju-laju ke bayo. Kalau aku kebetulan nih pagi hari tak sarapan aku dodol ku ya, ngapo dia tahu mancokan puaso ida. Cuma perut aku cak penuh nian soalnya ya. Jadi pagi hari ini aku lewat ke dulu sarapan. Mencaknya langsung kulantak ke makan siang bae kagak ya. Tapi tenang, banyu putih tetap siap terus aku ya, yang 1,5 liter botol besar ini. Ya karena penting, banyu minum tuh penting, banyu putih penting, banyu putih jangan banyu yang lain ya. Banyu berwarna-warna tuh kurangi ya, banyak minum banyu putih biar sehat kita. Yang pasti ya dodol ku yang lagi denger ke juga lagi berkendara di pagi hari ini, hati-hati baik fokus berjalan, jangan ngebut-ngebut gino, jangan berdebis-berdebis gino ya. Iya, sekali lagi fokus berkendaranya ya, nyingok kanan kiri. Kalau jiba aku tuh kadang-kadang kita hati-hati uang lain nganak-nganak ya.

pagi hari ini ya, lancang luncur aktivitas di hari ini. Semoga apa gawiannya selesai galoh ya. Iya, tak berasa kita sudah masuk di Oktober lagi, bulan baru. Biasanya banyak nih wong-wong update status Oktober wish ya. Wish di bulan Oktober ya dak ya. Iya, doanya simpel, semoga di bulan Oktober ini ya itu banyak yang positif-positif, negatif-negatif berkurang ya. Amin ya Allah.

Sugo, terus ada Nur Ainun. Nah, Nur Ainun nih ya, tetangga dodolorku, jadi jual pempek di Radial bekas SPBU tuh nah. Ya, enak pempeknya ya. Ikan apa? Ikan atau ikan piranha apa ikan apa enggak tahu juga lah, pokoknya enak lah ya. Ada Deko juga. Wah, Deko ini anak gaul Jaksel ini nongol juga ya. Ada

Benny ya. Tam, kayak gitu. Halo Asih, iya katanya hoba, siap. Halo Aci Gamzi, tekanjat aku bangokan, baru buka radio langsung denger lagu remix. Kayak gitu kan segmen bae dolorku, ya idak do tiap saat ya, iya men tiap saat sangkong bukan isuara pulo ini kaget ya. Radio lain mohon maaf ya, iya. Ada Mang Wawa, omokan salam untuk Adam di Sumsel, nah siap tuh ya. Iya, ada Mang Wawa, kirim salam buat Adam di Sumsel. Oke, ada Teddy Effendi. Da apo sarapan nasgor sama asep, jadi smoky terus masakannya. Pokoknya pelimbang ini sekarang-sekarang ini sarapan apa be smoky itulah ya. Iya. Ada Slowly, halo bang, jangan lupa bahagia. Sekarang gajian, yang penting jangan lupa sarapan. Woi. Aku kasih tahu Slowly ya, masalahnya kita-kita ini gaji tuh nunggu sebulan dulu ya. Amalah gajian, duitnya lah nyebar. Ada gak Ica itu juga dolorku? Ya, bak kita pegawai sebulan 30 hari nunggu gajian. Nah, gajiannya cepet habis, 5 menit bay habis. Mampir bay di ATM kita, di rekening kita ini. Sudah tersebar, dibayar ini, bayar itu, kesana, kesini, ada pos-posnya dewek ya. Tidak apa pula dodolku, yang penting apa terbayar cicilan tagihan kita ya. Cah itu bay ya. Kita nih udah banyak bersyukur, walaupun gaji tak besar nian, bersyukur masih ada gawe. Karena main nyari ada kawan-kawan kita yang masih cari gawe dodolurku ya. Ya apa lagi nih, selamat pagi, oh masih Teddy Effendi. Kata Teddy Effendi, nama anu pulo tadi, oh ini dia. Makan mie rebus be smoky rasanya. Iya makanya tadi ku bilang tadi, dodolurku jangan lupa ya. Kalau misalnya mak apa namanya jago setan lah, pakai masker lah kemana-mana ya. Cara masih jerebu banyak di mana-mana nih. Halo Okta Babe, iyo terkejut aku lantaknya, kira di bis kota. Nostalgia ya. Iyo beruntung lah buat dodolorku yang pernah merasa keserunya naik bis kota ya. Iyo naik bis kota itu selain dengan ke lagu-lagu cak ini ya, itu nantang maut juga ya dak. Woy, mamang sopir busnya itu singgoy mencak lagi F1. Padahal yang dibawanya bus yang lagi banyak wong-wong ya. Astagfirullahaladzim ya. Ada juga Ellen, macet nian min, simpang bandara. Nah, buat dodolorku yang lagi di simpang bandara, hati-hati ya. Woles-woles bae, nyantai-nyantai bae kalau buat kendaraannya. Karena ini uji Ellen, apa banyak nian macetnya ini di mana-mana ini. Di simpang bandara terutama ya. Iya, terus ada juga AMBG, SPG, selalu sehat Bang Okan, siap, sehat-sehat juga dolorku. Halo RJ Coffee Metro, lantaknya ada CEO muda, siang di mana Bang? Di Iswara ini. Iya, pokoknya buat dolorku, makasih banyak yang sudah nongol ke Rai ini di live TikTok aku nih ya. Pokoknya lagi macet-macet di mana bae, hati-hati fokus berkendaranya, jangan beris-beris gino ya. Iyo. Sekali lagi kan tadi ada yang berkem-kem salam buat di Sumsel ya. Jangan lupa kamu tuh markir yang benar-benar. Woi, kita nih warga ya. Oh, sekali lagi aku nak ingat kayak ini. Iyo, kan kita nih insyaallah ya, enggak tahu bulan ini apa kaget, pokoknya nih kan hujan ini ya. Iya, jangan lupa. Jangan buang sampah masing-masing ya. Kalau caknya selokan-selokan dekat rumah tuh banyak sampah, dibersihke ya. Iya, antisipasi. Nah, nunggu pelembang dimakan hujan ya. Tapi jangan lupa juga persiapan. Iya, ini dah kaget amalah hujan, banjir, kelebu pula. Hujan salah, kabut asap salah, enggak tahu bingung tinggal di pelembang ini. Iya, ya uji Tuhan. Apa kena kamu nih sebenarnya? Giliran kabut asap nunggu hujan, giliran hujan deras. Banjir sama agak bulok, padahal salah kita ini ya. Yalah, pokoknya makasih sudah denger ke studio 951 ya. Iya, pokoknya lancar-lancar aktivitas hari ini ya. Iya, pokoknya sehat-sehat walafiat galau lah ya.

Kamu sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: Bu, aku baru pulang dari Alfamidi. Ngomong-ngomong, ibu kan dari kemarin pengen banget umroh ya?
1: Iya nak, ibu tuh pengen banget bisa ibadah umroh.
0: Kebetulan banget bu, Alfamidi lagi punya rezeki spesial akhir tahun 2026.
1: Hah? Emang ada apa?
0: Ada hadiah umroh untuk 15 pemenang dan masih banyak hadiah lainnya.
1: Wah, caranya gimana?
2: Yuk wujudkan umroh kamu bersama Alfamidi. Ikuti rezeki spesial akhir tahun Alfamidi periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Khusus member Alfamidi, belanja minimal 100 ribu setelah diskon dan dapatkan 1 A-Coin. Kumpulkan minimal 5 A-Coin untuk mendapatkan 1 kesempatan ikut undian. Ada 15 pemenang umroh, 50 Smart TV 43 inch, 50 Smart Watch, dan 250 voucher shopping race senilai 500 ribu per pemenang. Rezeki spesial akhir tahun, siapa tahu umroh jadi kenyataan hanya di Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Suara.
6: Memainkan musik pilihanmu.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kalau mau belanja, belanja di Alfamidi aja, dan di sini kamu bisa tebus terus murahnya. Periode 1 sampai 15 Oktober ini menarik banget. Hanya dengan belanja Rp50.000, kamu bisa tebus harga Rp5.000 untuk salah satu produk. Ada satu piece Simba Choco Chip susu coklat putih strawberry cup 34 gram. Satu piece Sindel larutan cap badak botol 350 ml. Satu piece Bintang Zero kaleng 330 ml. Satu piece Garuda Pilus 80 gram all varian. Satu piece Forvita margarin saset 200 gram. Satu piece selang minyak kayu putih roll on 15 ml. Lalu dengan berbelanja Rp75.000, kamu bisa tebus harga Rp10.000 produk-produk TTM, tebus terus murahnya. Ada satu piece Parotti Cream Meses, Arnon Cream Meses 200 gram. Satu piece Lay's Sweet Chili, Wavy Beef, Barbecue, Fried Chicken, Spicy Sweet 64 gram. Atau satu piece Yupi Baby Bears, Fine Strawberry, Mango Kiss, Mango Agogo, Crunchy Gummy 50-110 gram. 3 pieces Pristine, X6 Plus, Water Bottle 400 ml. Dan kamu bisa pilih 2 produk. Ada juga nih dengan belanja Rp100.000, kamu bisa tebus Rp15.000 untuk masing-masing produk. Ada satu piece Herbakov Herbal Strong Mint 60 ml atau ada juga produk non-food, yaitu 2 pieces SOS pembersih lantai orange, lemon apple 720 ml, floral refill 725-750 ml, berlaku untuk varian yang sama. Atau satu piece Fresh and Net Natural Body Wash All Varian 400 ml atau satu piece Mama Lemon Jeruk Nipis Mama Lemon Mineral Salt Pouch 1,5 liter atau 1,5 kg atau satu piece Pepsodent Pro Care Complete White Multi Pro IC Fresh 90 gram. Belanja makin untung di Alfamidi, pastinya belanja minimal Rp100.000, kamu juga bisa tebus murah. Satu piece Bell Foods Royal Frankfurter 200 gram, sausage chicken, cheese 200-360 gram, cuma Rp30.000 dan bisa langsung pilih 3 produk. Hemat banget pastinya di Alfamidi, jadi ayo belanja sekalian berburu produk hemat di TTM, tebus terus murahnya. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamu sepakat, ditarik, diukur, dililit, dan dilempar. Semacam aku ditungkap.

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara masih dengerin aku akan ngembul siaran di Suara Seru ya. Dan aku masih live TikTok nih sahabat suara. Dan thank you buat Tommy udah kasih gift juga ya. Oke oke oke, thank you ya Tom ya. Iya. Waduh, tuh. Terima kasih ya sahabat suara ya. Iya. Tuh, bunyi apaan tuh? Astaga, tam tar. Nih. Ada-ada aja ya bunyi-bunyiannya aneh nih sahabat suara ya. Iya. Oke. Ya, yang pasti sahabat suara ini dalam beberapa waktu belakangan ini ya. Jadi kita tahu Palembang masih kabut asap juga ya, dan yang pasti diingatkan juga nih ya buat sahabat suara untuk hati-hati dan jangan melakukan api-api ya, membakar-bakar sesuatu karena dampaknya pasti bakal fatal banget ya. Nah, jadi ceritanya kemarin sahabat suara ini ada kebakaran yang terjadi di kawasan Pasar 26 Ilir ya. Jujur kalau dari aku lupa minggu lalu apa kapan gitu sahabat suara ya. Itu kan sempat ada kebakaran juga ya di dekat Pasar 26 Ilir, tapi itu pohon ya kan, ada pohon tuh ya. Tapi kalau yang ini itu kan beda lagi nih sahabat suara ya. Nah, seperti apa? Jadi ada video yang beredar di medsos. Kemarin ada kebakaran, jadi ada di kawasan 26 Ilir. Ini aku dapetin sumbernya dari sumex.thisway.id ya. Jadi ini kebakarannya terjadi sekali lagi di hari kemarin, Rabu 30 September 2026 jam 2:30 sore ya. Jadi ada dua rumah warga di kawasan Pasar 26 Ilir yang hangus terbakar. Dan sekali lagi kalau dari sumber sumex.thisway.id, ini kabarnya sahabat suara ya, karena ini kata saksi mata di TKP menyebutkan ada seorang pemuda yang terlihat warga membakar bantal ya awalnya nih, dan akibatnya sangat fatal. Jadi terduga pelaku ini ya, pemuda ini itu setelah membakar bantal terlihat kayak mengibas-ngibaskan bantal sampai api membakar rumahnya sendiri nih sahabat suara ya. Nah, besarnya api melahap ludes rumah ini ya, dan sampai hanya merambat ke rumah kayu dua tingkat di sebelahnya ya. Dan beruntung bersyukur juga petugas pemadam kebakaran gercep juga, karena emang dekat juga ya lokasinya sahabat suara, ada di Merdeka gitu kan ya. Dan rumah yang bertetangga dengan terduga pelaku ya, di lantai 2 berbahan kayu hangus, sementara rumah bagian bawah berdinding tembok ya, menangkap warung juga katanya, itu masih bisa diselamatkan. Tapi sekali lagi kebakaran dengan cepat dipadamkan nih sahabat suara ya. Alhamdulillahnya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, tapi sementara terduga pelaku itu bisa menyelamatkan diri ya. Tapi sekali lagi informasi lebih lanjut dari sumber di sumex.thisway.id, terduga pelaku ini sudah diamankan warga dan kabarnya sudah diserahkan oleh pihak polisian nih sahabat suara ya, kayak gitu ya. Dan memang makanya agak kaget nih jujur, karena itu kejadiannya pas aku lagi mau syuting ya sahabat suara, pas lihat videonya ternyata beneran ada ya, kayak gitu. Makanya jadi sekali lagi mengingat balik lagi dengan kondisi sekarang yang kabut asap panas juga ya, jadi benar-benar hati-hati banget ini. Walaupun kita nggak tahu nih ya, ini kan masih diperiksa sama kepolisian pasti ya, apakah benar terduga ini memang seperti itu karena dia ya, atau apa, kita nggak tahu. Kita akan tunggu aja nanti kabar secepatnya seperti apa ya. Tapi yang pasti untuk waspada banget sahabat suara, agak gercep aja ya, karena ketika kita masih disibukkan dengan kebakaran hutan dan lahan, tapi jangan sampai juga disibukkan dengan kebakaran yang lainnya juga sahabat suara. Jadi sekali lagi yuk, sama-sama waspada, hati-hati dalam hal api, dan gercep aja kalau misalnya ada apa-apa sahabat suara ya, kita sebagai warga. Dan juga mungkin jangan lepas nge-save nomor-nomor damkar juga kalau misalnya kejadian seperti ini terjadi. Dan sekali lagi semoga tidak terjadi hal yang seperti ini lagi.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Bu, aku baru pulang dari Alfamidi. Ngomong-ngomong, ibu kan dari kemarin pengen banget umroh ya?
1: Iya nak, ibu tuh pengen banget bisa ibadah umroh.
0: Kebetulan banget bu, Alfamidi lagi punya rezeki spesial akhir tahun 2026.
1: Hah? Emang ada apa?
0: Ada hadiah umroh untuk 15 pemenang dan masih banyak hadiah lainnya.
1: Wah, caranya gimana?
2: Yuk wujudkan umroh kamu bersama Alfamidi. Ikuti rezeki spesial akhir tahun Alfamidi periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Khusus member Alfamidi, belanja minimal 100 ribu setelah diskon dan dapatkan 1 A-Coin. Kumpulkan minimal 5 A-Coin untuk mendapatkan satu kesempatan ikut undian. Ada 15 pemenang umroh, 50 Smart TV 43 inch, 50 Smart Watch, dan 250 voucher shopping race senilai 500 ribu per pemenang. Rezeki spesial akhir tahun, siapa tahu umroh jadi kenyataan hanya di Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
6: Isuara.

0: Suara Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara, aku ajak kamu buat belanja di Alfamidi karena banyak banget promonya dan salah satunya adalah ada promo tebus terus murahnya. Periode 1-15 Oktober ini menarik banget ya. Jadi hanya dengan belanja Rp50.000 kamu bisa tebus harga Rp5.000 untuk salah satu produk. Ada setepis Simba Choco Chip susu coklat putih strawberry cup 34 gram atau setepis Sinde larutan cap badak botol 350 ml. Ada setepis Bintang Zero Kaleng 330 ml, setepis Garuda Pilus 80 gram all varian, satu piece Forvita margarin saset 200 gram, satu piece selang minyak kayu putih roll on 15 ml. Lalu dengan berbelanja Rp75.000 bisa tebus harga Rp10.000 produk-produk TTM. Ada satu piece Parotti cream meses, Arnon cream meses 200 gram, satu piece Lay seaweed, seaweed chili, wavy beef barbecue, fried chicken, spicy seaweed 64 gram atau satu piece Yupi baby bears, fang strawberry, mango kiss, mango agogo, crunchy gummy 50-110 gram. Ada juga 3 pieces pristine X 0.6 plus water bottle 400 ml dan bisa pilih 2 produk. Ada juga nih dengan belanja Rp100.000 bisa tebus Rp15.000 untuk masing-masing produk. Satu piece Herbacof Herbal Strong Mint 60 ml. Ada juga produk non-food, itu 2 pieces SOS pembersih lantai orange, lemon, apple 725 ml, Flora Refill 725, 750 ml berlaku untuk varian yang sama. Atau satu piece Fresh and Natural Body Wash All Varian 400 ml. Atau satu piece Mama Lemon Jeruk Nipis Mama Lime Mineral Salt Pouch 1,5 liter 1,5 kg atau satu piece Pepsodent Pro Care Complete White Multi Pro IC Fresh 90 gram. Belanja makin untung di Alfamidi, belanja minimal Rp100.000 kamu bisa tebus murah. Satu piece Bellfoods Royal Frankfurter 200 gram Sauce Chicken Cheese 200 360 gram cuma Rp30.000 bisa langsung pilih 3 produk. Hemat banget pastinya di Alfamidi, jadi ayo belanja sekalian berburu produk hemat di TTM, tebus terus murahnya. Alfamidi, belanja puas harga hemat.
1: Hey Suara, Suara Warga Indonesia.

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia. Sahabat suara masih dengerin aku akan ngebul siaran di Suara Seru. Aduh, tadi ini sahabat suara aku lihat Instagram ya di Promo Palembang ngevideoin udah beberapa bulan ini ya kota Palembang dihantam kabut asap dan sepertinya memang belum ada progres ya. Tadi pun juga aku udah di awal-awal udah sering bahas juga nih sahabat suara ya, karena back lagi Palembang udara memburuk, karhutlanya masih banyak juga gitu kan ya, dan bisa dibilang ya mengkhawatirkan lah gitu ya. Nah, kita tahu juga nih sahabat suara kalau ternyata emang dari pemerintah pusat sebenarnya sudah memberikan banyak bantuan ya, bukan cuma instrumennya doang, tetapi juga ada termasuk juga ada dana bantuan presiden juga nih sahabat suara ya, yang dikasih ke Sumatera Selatan ada berapa ya, 100 miliar rupiah nih sahabat suara ya. Nah, itu kira-kira seperti apa ini, kemana nih? Jadi banyak warga Palembang yang bertanya-tanya ini piye gimana nih ya, udah dapat bantuan, kenapa belum ada progres nih yang dirasakan sama warga Palembang terutama nih ya, untuk karhutla gitu. Jadi memang sekali lagi kalau sahabat suara lihat di media sosial, banyak warga Palembang ya, baik itu di Threads, di TikTok, di Instagram, menyoroti bantuan presiden ini senilai 100 miliar rupiah yang dikasih untuk Sumatera Selatan penanganan karhutla belum ada nih, belum ada progresnya seperti apa nih sahabat suara ya. Nah, gimana nih? Jadi kalau baca dari kompas.com, Gubernur Sumatera Selatan Bapak Herman Deru memberikan penjelasan terkait mekanisme penggunaan dana ini yang memang tidak bisa dicairkan dan dibelanjakan secara langsung. Begitu sahabat suara ya. Jadi memang ya, jadi diteraskan sekali lagi, walaupun sudah tersedia di daerah, tapi penggunaan anggaran harus tetap mengikuti prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah. Katanya begitu sahabat suara. Jadi memang belanja barangnya itu harus melalui tender, baik e-katalog ataupun juga tender umum ya. Dan memang kalau ketersediaan anggaran tidak serta-merta berarti pemerintah bisa langsung melakukan pembelian kebutuhan di lapangan. Katanya begitu ya. Dan setiap penggunaan dana wajib mengikuti aturan yang berlaku, itu biar bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dan juga administrasi. Itu begitu ceritanya sahabat suara. Itu kata dijelaskan sama Gubernur Sumatera Selatan Bapak Herman Deru ya. Tapi memang dijelaskan juga kalau setiap pengadaan ya harus melalui tahapan yang sudah ditetapkan dan dalam sistem pengelolaan keuangan negara ya, tujuannya adalah untuk menjaga transparansi dan mencegah penyalahgunaan anggaran gitu ya. Dan ditambahkan juga kalau seluruh proses belanja harus tercatat dan bisa diaudit termasuk oleh BPK setelah pelaksanaan penggunaan anggaran begitu ya. Jadi memang penggunaan dana bantuan presiden 100 miliar rupiah ini dibatasi secara ketat hanya untuk penanganan karhutla gitu ya. Dan pokoknya gak boleh ada kebutuhan yang lain juga begitu sahabat suara ya. Nah, itu penjelasannya ya. Tapi memang kalau di sini juga aku baca-baca ya sahabat suara, sekali di sumber kompas.com ya, kalau beberapa kebutuhan yang masuk dalam prioritas penggunaan dana Banpres itu ada pengadaan mobil tangki air, pompa air untuk pemadaman, mobil pemadam kebakaran tambahan, kendaraan operasional untuk mobilisasi petugas, peralatan pendukung pemadaman di lapangan, honor petugas yang terlibat dalam operasi karhutla, kayak gitu ya. Jadi emang harus relevan juga begitu sahabat suara ya. Itu penjelasan dari Bapak Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru ya sahabat suara. Dan rinciannya 100 miliar itu ternyata kalau Pemprov Sumsel itu 30 miliar, Kabupaten Ogan Komering Ilir itu 20 miliar, Musi Banyuasin itu 20 miliar, Ogan Ilir 15 miliar, Banyuasin 15 miliar. Kayak gitu ya. Nah, itu penjelasan sahabat suara. Jadi kalau kamu merasakan belum ada dampaknya, ya itu yang terjadi ya. Tapi gak tahu juga nih ya, sekali lagi aku bukan orang yang paham-paham banget, tapi seenggak-enggaknya karena ini memang darurat ya menurut aku ya sahabat suara. Darurat ya. Jadi kayaknya memang harus gercep nih ya, karena ini kan gak tahu ya kan, prediksi-prediksi kan bentar lagi hujan ya. Nah, sayang aja tuh ya kalau tuh budget gak kepake ya. Gak tahu nih kalau dananya gak kepake apakah akan dipakai untuk kebutuhan daerah atau dipakai untuk nanti atau dibalikin, gak tahu juga nih sobat suara ya. Tapi baik lagi ya, karena ini dangerous ya, karena emang ini benar-benar urgent sekali, jadi emang harus gercep aja kayak gitu ya. Termasuk bukan cuma kita ngomongin daerah di Palembang aja ya, tapi di daerah lain yang memang parah kayak Oki, OI. Nah, itu juga yang lain tadi aku sebutin sahabat-sahabat, itu juga benar-benar urgent banget ya, karena banyak juga dari sana yang kejadiannya karhutla ini sahabat suara kayak gitu ya. Jadi mohon untuk stakeholder terkait ya agak digercepkan aja ya, karena baik lagi ini warga udah benar-benar gils banget ya. Kasihan, ada temen aku ya, anak-anak Cek Popi ini juga masuk rumah sakit karena ispa, dan masih banyak teman-teman lain-lain yang lainnya juga kena terdampak, ada yang sampai sakit segala macem kayak gitu. Ini kayak benar-benar ya nggak tau lah, benar-benar parah lah gitu Sobat Suara. Semoga ada progres buat kedepannya ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat suara. Terima kasih udah dengerin aku ya, bersiaran di pagi hari ini sama aku sendiri ya, Akun Gembul. Terima kasih udah dengerin, selamat menunjukkan aktivitas. Habis ini kamu dengerin suara seru, ada Kak Gina sama Kak Kinos juga. Dan boleh follow media sosial di Suara dan live streaming di suaranetwork.com/streaming ya. Dengan itu, si Suara Palembang, Suara Warga Indonesia. Dadah.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3

0: Warga Indonesia.
1: Erin mau ikutan.
2: Kakak Erin, gimana rasanya dapat 85% harta?
1: Diterusin. Diterusin. Kakak Erin, jangan lupa kita password dulu ya. Kinos AI.
3: Saya akan lawan.
1: Nurut lagi dia. Oke, siap ya. Jadi di sini kita sistemnya tidak rebutan. Ini mencari 3 aja ya.
2: Rest to 3.
1: 3 yang 3 poin terbanyak itu. Siapa yang duluan sampai 3 itu yang jadi pemenangnya. Ini tentang sejarah Indonesia. Oke. Lah mana tadi pertanyaannya?
2: Berani kamu Erin lawan aku Erin.
1: Oke.
3: Aduh, jarang ya. Aduh.
2: Jarang yang kalah sih semuanya jarang pada menang ya. Lawan gua. gua penting sotoy aja
1: iya,
2: dulu.
1: Katanya lau pinter, oke? Okay. Siap ya. Karena ini perempuan penantangnya, jadi ladies first ya Rizky ya.
2: Oke, okay, gas.
1: Pertanyaan pertama untuk Kakak Erin.
2: Dulu sebentar dulu. Apalagi boleh dibuka enggak fotonya Kakak Erin?
1: Kenapa sih?
2: Kakak Erin coba lihat.
3: Halo.
2: Nah, mirip mantan akun dulu.
1: Ya Allah Rizky. Si bisa begitu. Dara. Yang kamu suruh kerjain skripsi kamu itu kan.
2: Terus buka aja semua rahasia gua.
1: Cari pacar lagi di daerah lain.
2: Bodo gitu, amat.
1: Ya, kan? Oke, Kak Erin. Pribadi banget tuh obrolannya. Pertanyaannya adalah siapa pencipta lagu Indonesia Raya?
3: Oh, Wage Rudolf Supratman.
1: Cakep. Oke.
2: Leh uga nih.
1: Kok gak ada kamu benar sih?
2: Oh iya.
1: Okay. Nanti berikutnya ya, yang berikutnya ya. Oke, okay, untuk Rizky Kinos ya. Siapa yang mengetik naskah proklamasi setelah dirumuskan?
2: Tukang ketik?
1: Proklamasi setelah dirumuskan.
2: Tukang ketik?

0: diperingati setiap tanggal 2 Mei, betul? Karena
1: Hari Pendidikan Nasional.
2: Iya.
1: Tanggal 2 Mei.
0: Iya, bukan.
1: Benar, benar.
2: Ya,
1: benar.
2: Salah, bukan pertanyaan, Erin.
0: Itu bukan pertanyaan. Nah, pertanyaannya karena itu bertepatan dengan hari lahirnya siapa?
3: Aduh,
1: hari lahirnya Ki Hajar Dewantara.
2: Kamu benar. Kamu jawab benar.
0: Oke, sampai situ aja ya. Oke. Sekarang kepada Rizky Tri. Rizky siapa namanya?
3: Rizky Hanggono.
0: Oh, Rizky Hanggono. Oke. Okay. Siapa raja terkenal dari Kerajaan Majapahit yang pemerintahannya sering dikaitkan dengan masa kejayaan Majapahit?
4: Waduh.
3: Wah.
0: 5.
2: Hayam Tulang Lunak.
0: Yang benar sih.
2: Hayam Tulang Lunak apa nama yang terkenal?
0: Hayam Buruk.
2: Jawabannya itu Hayam Buruk.
0: Lah itu yang kita suka pesen.
2: Iya itu. Benar enggak jawabannya?
0: Ketika.
2: Kamu benar. Kamu jawab benar. Entar aku masih apa
0: aku dulu? Aku tuh masih berharap kamu keselipet sama yang satunya tuh. Yang satunya lebih terkenal soalnya.
2: Gajah Mada.
0: Ada lagi pertanyaannya, jangan disebutin dong. Jadi gak jadi deh ah. Nyari lagi kalau kayak begitu.
2: Tapi dia terkenal dari itu Majapahit tuh dia benar.
0: Ya udah oke. Lanjut ya Kakak Erin ya.
2: 2 sama skornya.
0: Oke. Peristiwa Sumpah Pemuda terjadi pada tanggal?
3: Gampang banget. 5.
1: Peristiwa Sumpah Pemuda.
0: Iya, Sumpah Pemuda tanggal berapa?
3: 5.
1: Tanggal 21 Oktober bukan? 4. 28 Oktober. 28 Oktober 3. 1928.
4: Benar.
2: Kamu benar. Kamu jawab benar. 3-2.
0: Jago nih Kakak Erin ya.
2: Boleh juga
0: ayanya
2: nih
0: ya. Luar biasa loh. Oke. Kita nih, cari lagi.
2: Kamu kerjanya apa sih Erin?
1: Apa? Mantan guru soalnya.
2: Oh, pantesan. Pantesan gua lawan guru, kualat dong gua.
0: Lah itu makanya.
2: Terakhir buat gue.
0: Prasasti apa yang menjadi salah satu sumber utama sejarah Kerajaan Kutai?
3: Prasasti apa?
0: Iya. Prasasti apa yang menjadi salah satu sumber utama
2: sejarah? Kasih pilihan boleh gak dulu?
0: Ayo, ada pilihannya gak? Ya.
2: Oke. Okay.
0: Prasasti.
3: Ntar
0: ya.
3: Ini gue takut ketuker sama Demak sama apa Kutai tuh? Sama Samudra Hindia. Coba pilihannya.
0: Ada Prasasti Tugu atau Prasasti Yupa.
3: Yang enak Tugu tuh. Enak tuh ada bapia kukusnya tuh.
4: Enggak bukan
0: sih. Yang benar
2: Prasasti Tugu sama
0: ya, sorry. Ya.
2: Prasasti Tugu atau
0: Prasasti Yupa.
3: Yupa. Tunggu deh, Yupa aku kayak kurang familiar.
0: Oke, jadi kunci jawabannya ya?
2: Ya, kunci.
0: Jawabannya adalah...
4: Lupa lagunya.
0: Lupa lagunya ya, gimana ya lagi?

0: Cerete.
1: Sorry Rizky, jawabannya adalah prasasti Yupa.
0: Oh, permen tuh permen.
1: Yupi.
2: Yupa, Yupa.
3: Lupa itu.
1: Udah tadi. Berarti pemenangnya adalah
0: Selamat hari kamu mendapatkan uang sebesar
1: biasa. Mendapatkan saldo elektronik senilai 50 ribu rupiah.
0: Kan
1: bisa semua. Ini emang yang namanya Erin itu emang mendapatkan pembagian 85 sama 15 ya.
0: Balik lagi tuh ke sana. Terima kasih Erin. Have a nice day. Selamat. Congratulations.

0: Pagi Suara. Suara warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, tahu nggak ternyata arti tenang itu beda-beda loh buat tiap orang. Ada yang tenang tuh kalau punya rumah, ada yang tenang kalau masa depan anak-anaknya tuh udah dipersiapin, ada juga yang tenang kalau sudah mulai investasi. Nah, buat kamu yang lagi mempersiapkan masa depan, tenang aja. Sekarang ada fitur cicil emas di aplikasi Tring by Pegadaian yang bisa mulai dari 1 gram. Jadi nggak perlu nunggu punya banyak uang dulu buat mulai investasi atau punya emas gitu ya. Menariknya lagi, nilai cicilnya tetap sampai lunas walaupun harga emas ada kenaikan. Jadi gak perlu nunggu nanti untuk mulai mempersiapkan masa depan. Yang penting mulai dari sekarang. Yuk temukan arti tenangmu bersama Tring by Pegadaian. Tenang saja, mulai dari Tring Pegadaian.
2: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main, perbaikan saluran air bebas banjir, sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Suara seru di

0: kali dari Adrian Hilaf ya.
1: Halib.
2: Ya kan salah lagi aja.
0: Ah, salah mulu gue di mata lu mah.
2: 2001 kali.
1: Kan salah kan?
0: 2000 dapat 1 kali.
1: Baca. 2000 dapat 1 kali itu bagaimana? 1 kali apa?
2: Iya, 1 kali.
1: 2000 dapat 1 kali. 1 kali apa?
0: 1 kali nyicipin.
1: Ngicipin apa? Apa?
0: Ya tergantung yang 2000 apa, beli apa, gorengan. Iya, icipin nih sekali.
2: Kalau senang enggak enak balikin lagi. Enggak
0: dong.
1: Enggak enak, Bang, balikin lagi.
0: Enggak dong.
2: Bang, goreng asin.
1: 2000 bisa enggak ngicipin satu kali aja? Ini apa namanya? Nginep di homestay Cibinong. Enggak bisa ya?
0: Enggak dapat dul, mahal banget itu mau di situ.
1: Oh, di situ mahal.
0: Dia orang elit banget, cakep banget, parah. Fasilitasnya full.
2: Parah.
1: Sampai apa?
0: Sampai boleh naro foto pribadi kan?
2: Iya, jatuh full furnish gak sih?
1: Full furnish.
2: Iya gak sih?
0: Full furnish lah cuy.
2: Gila.
1: Tapi katanya udah rata tanah belum? Udah rata tanah belum?
0: Kayaknya bukan rata tanah deh.
1: Apa?
0: Rata tang.
1: Hati-hati. Oh, iya. Salah kemarin kan.
2: Rata. Balik lagi ke situ.
1: bener tahu.
2: Iya, udah rata, bener.
1: Udah diratain sama tanah, udah diratain tanah. Bener tuh, bangunan ala homestay di lapas kelas 2A Cibinong yang sebelumnya terungkap akhirnya dihancurkan Rabu 30 September oleh kembang kepis.
0: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia.
1: Lah, itu dia.
2: Disingkat
1: kembang kepis.
0: Bangunannya hancurnya baru kemarin.
1: Ya.
0: Tapi
2: viralnya
0: hati masyarakat udah hancur dari kemarin.
1: Itu tuh. Netizen biasa. Kalau aku mah gak peduli sama beritanya biasanya tuh. Kalau zaman sekarang ya,
0: komen-komen netizen itu yang netizennya seru-seru.
1: Ada yang bilang kalau itu rumah dinas sesuai fungsinya, kenapa harus dihancurkan?
0: Iya betul.
1: Dengan ada yang sangat soft-spoken.
0: Soft-spoken.
1: Iya kan?
0: Tapi emang ternyata ya yang menurut gue ya, kita kan gak pernah bilang itu rumah napi ya.
1: Iya.
0: Itu rumah dinas, tapi disewakan kepada
1: napi.
0: Ya kepada karyawan dong.
1: Kepada karyawan napi.
0: Karyawan
1: lapas.
0: Gimana sih?
1: Kamu mah ngejebak sih ya.
0: Ya disewakan si rumah dinas itu kepada yang punya uang, yang bisa nyewa.
1: Emang gak ada tempat ini lain? Maksudnya mau cari hunian lain gitu selain, maksud nyawanya di lapas sih? Kayak gak enak pemandangannya.
0: Itu kan fasilitas dari negara supaya karyawan-karyawan sana mungkin gak terlalu jauh dari rumahnya gitu.
2: Jadi gak datang telat. Kalau telat, gak mungkin telat nih karena pasti
1: dari
2: online.
1: Belakang.
0: Iya kan? Gitu.
1: Ada lagi yang bilang gini,
0: apa?
1: Lah ini kan barang buktinya kok dihancurin?
0: TKP
1: harusnya
0: kan?
1: Dihancurin kalau udah selesai diselidiki dan ada tersangka. Dengan ada yang juga soft spoken gitu. Jadi itu barbuknya diratain.
0: Iya kan, padahal masih proses pengusutan. Betul. Terus ada yang bilang juga, lah ini barang buktinya kok dihancurin? Harusnya dihancurin kalau udah selesai diselidiki dan ada tersangka katanya.
1: Itu tadi kan saya baca.
0: Oh, sorry.
1: Iya, yang tengah tuh yang belum.
0: Yang tengah yang mana?
1: Yang itu tuh menghilangkan barang bukti padahal masih proses
0: pengusutan. Katanya di ini dari TikTok ya, katanya dibangun swadaya oleh oknum lepasnya.
1: Oknum lepasnya
0: gitu. Itu katanya para napi kalau misalnya ketemu napi di apa rumah dinas itu karena suka diminta beberes dan bebersih di situ. Terus kemarin kan yang ketahuan kan Ferdi Sambo ya yang disebut namanya. Lu pikir, masa Ferdi Sambo beresin rumah dinas?
1: Lah,
0: mau ditembak lu.
1: Ferdi Sambo kan juga dulu sebelum jadi
0: jenderal cuy.
1: Ji, dulu kan
0: masa suruh bersihin lapak
1: rumah dinas. Waktu meniti karir dari awal-awal waktu masih jadi kroco-kroco mungkin kan pasti bisa bebersih.
0: Ya sekarang juga masih bisa, tapi kan enggak mungkin disuruh untuk bebersihin dulu.
2: Ya kan enggak lucu tiba-tiba ada lu. Pak, apa kabar? Nyapu.
0: Sama nyapu. Mungkin enggak?
2: Iya,
0: kagak mungkin lah.
1: Kebetulan kan dia emang beliau orangnya down to earth kok santai gitu.
2: Pak buru bagus, yo kruk lagi.
0: Iya betul.
1: Aman udah gitu.
0: Suka ada bahaya ya. Tapi jangan sampai lepas, kita kawal terus. Kita akan lawan.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih di Suara Seru barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti.
1: Yes. Kita ucapkan selamat kepada Desak Maderita yang memecahkan rekor Asia meraih emas di Asian Games 2026.
0: Yui, panjat tebing.
1: Keren emang kalau panjat tebingnya.
0: Indonesia tuh emang ditakutin loh. Yo, karena langganan dapat medali emas. Desak ini kakak Desak ini catatkan waktu 6,062 detik di laga final. Desak memecahkan rekor dirinya sendiri dengan sebelumnya mencatat 6,07 detik. Keren.
1: Desak ini yang kalau nggak salah aku dengar katanya dananya dipangkas itu ya. Padahal panjat tebing itu bagus dulu, banget. Oh itu dulu.
0: Udah lama. Kalau sekarang masih.
2: Oh. Sekarang belum dibayar aja.
1: Oh. Gitu. Sama ya.
0: Jadi atlet panjat tebing Indonesia Aditya Tris Syahria juga memecahkan rekor Asian Games setelah mencatat waktu 4,62 detik pada kualifikasi speed putra Asian Games 2026 di Nagoya, Jepang. Torehan tersebut sekaligus menempatkannya di posisi pertama dan mengantarkannya ke perempat final. Berarti masih ada peluang masih untuk dapetin emas lagi bisa, dari panjat tebing putra nih.
1: Kalau yang putrinya udah pasti
0: udah dapet
1: emas ya. Keren.
0: Rekor sebelumnya dipegang sama Fredrik Leonardo dengan catatan 4,95 detik. Sedangkan tadi Aditya Tri Syahria ini berhasil mencatatkan waktu 4,62.
1: Lebih cepat lagi. Fredrik Leonardo ini bukan yang main bulu tangkis. Yang double itu.
0: Itu mah Leo Carnando. No.
1: Oh, bukan Leonardo.
0: Mirip juga ya?
1: Iya.
0: Leo Carnando disingkat jadi Leonardo.
1: Bisa. Yang main Titanic kan Leonardo.
0: DiCaprio.
1: Oh, sorry. Nanti ini santai. Babak perempat finalnya sampai final speed putra ini.
0: Hari ini.
1: Jam berapa
0: belum tahu nih. Tapi selain itu, yang paling update adalah kita juga nambah emas lagi dari cabang panahan.
1: Yeay.
0: Panahan nomor kompon individual putri diraih oleh Nurisa Dian Asrifa.
1: Cakep. Ini main panahnya pakai kuda enggak sih? Enggak ya? Beda lagi ya. Ini yang panahan yang ke bulet-buletan itu ya?
0: Iya, kompon individual putri ini menambah dari 4 jadi 5 sekarang perolehan medali emas untuk Indonesia.
1: Berarti medali emas Indonesia udah ada bulu tangkis.
0: Bulu tangkis ada 2.
1: Bulu tangkis apa gitu?
0: Yang beregu sama yang tunggal putra.
1: Oke, terus angkat.
0: Kok tunggal putra, ganda putra?
1: Beregu putra.
0: Iya, beregu putra sama kok tunggal sih? Bukan tunggal putra, ini ganda putra dong.
1: Ganda putra.
0: Iya.
1: Terus habis itu ada angkat besi.
0: Angkat besi.
1: Iya kan? Terus panjat tebing,
0: yang
1: putri.
0: Iya.
1: Sama panahan putri.
0: Iya.
1: Keren.
0: Siapa kita?
1: Indonesia.
0: Siapa kita?
1: Indonesia.

0: we own apa? Ada we own, we own
1: on
0: itu.
1: Our,
0: on our we own.
1: On our
0: own. Ah, nah gitu-gitu ya deh.
2: Sumpah suaranya enggak mirip sama Rian.
0: Keren ya.
2: Iya.
0: Berarti dia berhasil loh keluar dari
2: zona nyamannya
0: gitu ya.
2: 420. Zona nyaman.
0: Betul.
2: Ada itu.
0: Ada bandnya tuh.
2: Ada.
0: 21st night.
2: 420.
0: Iya, penting kan ada 20-nya.
1: 24 hour.
2: Aduh, itu mah ini.
0: Di mana-mana 24, bukan 21.
2: Aduh, 24 hour. McD lah,
1: bukan.
2: K24, Apotek, Circle K.
0: Sebelum pamit sahabat suara ya, satu lagi informasi yang penting dan ya perlu kita bahas lah untuk informasi pengetahuan aja gitu.
2: Tapi
0: ya,
2: aku pribadi ini iri loh sama berita ini.
0: Kenapa sih?
2: Karena paspor Malaysia sekarang posisinya nomor 2 terkuat di dunia.
0: Berdasarkan
2: The Passport Index Global Ranking 2020.
0: Nomor 1 siapa dulu?
2: Nomor 1-nya Arab. Yang sekarang yang terkuat itu Uni Emirat Arab. Habis itu Malaysia sama Singapura sekarang ada di peringkat nomor 2.
0: Oh, barengan nih Malaysia sama Singapura.
2: Kan katanya Malaysia itu serumpun ya sama Indonesia. Kok bisa-bisanya Malaysia tuh maju banget gitu loh, Indonesianya kok ya gini gitu loh. Ya kan?
0: Kenapa kamu tiba-tiba jadi Syahrini tuh?
2: Loh, kayak Syahrini ya. Iya, maksudnya kalau dilihat tuh kayak Indonesia tuh mungkin pemimpinnya banyak yang amanah ya. Jadi dia
0: emang
2: kayak
0: di Indonesia enggak ada yang amanah.
2: Rakyat, gitu.
0: Di Indonesia emang enggak ada yang amanah.
2: Bahkan
0: ada, aku yakin ada. Yakin ada.
2: Kalau di Indonesia lebih ke aman dah gitu kali ya. Bukan amanah ya.
1: Manopo.
2: Gitu.
0: Bagusnya tapi bagusnya di Indonesia ya, itu tuh saling melindungi gitu. Iya, kalau ada yang kena, yuk bantuin yuk gitu. Yuk,
2: itu namanya karena kan Indonesia sih
0: aman dah, betul.
2: Gotong royong.
0: Iya. Teamwork ya.
2: Iya, itu dia. Ih, keren banget. Malaysia aja sekarang mata uangnya udah lumayan kuat loh. Ringgitnya itu.
0: Keterangan Departemen Imigrasi dari Malaysia naik prestasi mencerminkan kekuatan dan penerimaan internasional terhadap paspor Malaysia. Indonesia gitu. Peringkat keberapa cuy?
2: Tuh ada yang tulis dari Teris, tapi Indonesia udah naik ke 55 bun dari 60-an. Wow, itu sungguh di dalam chart yang ini banget loh.
0: Iya, wow.
2: Top 100 itu berarti Indonesia bukan top 10 atau top 5 ya.
0: Iya, kita lagi bahas 3 besar lah.
2: Nah,
0: 55 masih jauh berarti ya.
2: Tiba-tiba. Udah lah kita pamit aja ya.
0: Tebak-tebakan dulu dong.
2: Astagfirullahaladzim.
0: Tebak-tebakan.
2: Si Rizky. Tebak-tebakan lagi kan repot banget nih kalau kayak gini kan tiba-tiba. Ya Allah.
0: Tebak-tebakan dulu dong. Hewan-hewan apa yang paling menggemaskan?
2: Hewan yang paling menggemaskan.
1: Aduh, enggak tahu lagi.
2: Apa ya?
0: Atau enggak jangan deh. Hewan-hewan apa yang paling pemalu?
1: Paling pemalu terenggiling.
0: Kenapa terenggiling?
1: Karena dia kalau dideketin dia ngumpet nutup gitu loh.
0: Itu self defense-nya, itu melindungi diri bukan malu.
1: Oh, itu self defense.
0: Iya, pemalu. Hewan yang paling pemalu.
2: Bukan putri malu ya?
0: Bukan, hewan.
2: Oh, hewan. Itu taneman ya. Kura-kura?
0: Hah?
2: Kura-kura?
1: Kura-kura tahu.
0: Kenapa dia pemalu?
2: Kalau disentuh palanya masuk.
0: Aduh. Hewan yang paling pemalu dan pendiam. Ayo, gampang nih.
1: Nyerah.
2: Apaan sih?
0: Hewan yang paling pemalu dan pendiam?
2: Ya.
0: Semiut.
2: Aduh, semiut.
0: Dia enggak banyak ngomong gitu, semiut.
2: Semiut.
0: Oke, semiut. Kecil.
2: Hewan-hewan apa yang kemana-mana selalu terlambat?
1: Hewan yang selalu terlambat.
0: Selalu terlambat.
1: Iya, selalu terlambat. Aduh, pernah tuh. Aduh, apa ya? Jelas selalu terlambat. Nyerah. Kaki seribu.
0: Kenapa?
1: Karena pakai selamat. Lama.
0: Ya. Siapin lagi. Yang lain, siapin ini.
1: Buah apa yang bikin monyet bingung?
2: Gua udah pernah kena ini. Gua udah pernah kena ini dua kali.
0: Beda, ini bener ya.
2: Enggak. Masa sih? Mangga.
1: Salah.
2: Buruk.
0: Buah apa hewan ini sih?
1: Buah. Yang bikin monyet bingung.
0: Jeruk. Pisang mentah. Gak tahu gua.
1: Belimbing.
2: Kok?
1: Oh, belimbing. Nah, bingung kan? Udah bilang.
3: Masih aja kena lu.
2: Baru kok.
3: Udah kok bingung kan?
2: Butika langsung gina. Butika.
3: Udah ke 1751 masih aja kena dia.
4: Lu. Hewan. Hewan apa yang kalau diajak jalan-jalan enggak mau?
2: Hewan yang diajak jalan-jalan enggak mau.
1: No. Gajah karena gede.
4: Salah.
1: Oh, salah.
4: Tapi benar gajah. Iya,
1: jawabannya benar.
2: Gajah deh.
4: Jawabannya benar.
2: Gajah.
4: Alasannya tapi salah.
2: Gajah deh. Gajah
4: iya.
2: Deh.
4: Iya. Kenapa enggak mau? Enggak aja.
1: Enggak ada alasan.
4: Enggak aja.
2: Makanan apa yang perhatian banget?
4: Wah, makanan perhatian gaduh-gaduh.
2: Iya, bukan.
4: Tempat sayur?
2: Bukan.
3: Makanan apa nih?
2: Makanan yang perhatian banget.
4: Baker Old?
2: Bukan.
4: Baker Old Kelapa Gading?
2: Terima kasih disebutin ya.
1: Trinikta?
2: Bukan. Udah nyerah aja.
1: Kalau enggak lucu, pusap kan
3: ini pasti lucu. Gua yakin pasti kalau Gina tuh lucu. Lucu banget. Coba gimana ya, Bun? Pasti lucu banget.
2: Makanan yang ini yang perhatian.
3: Makanan apa tuh?
2: Take care ayam.
3: Take care ayam. Wow. Lucu banget. Sama Sarah. Mudah-mudahan kamu gak kapok dengerin kita semua ya. Kita ketemu lagi besok dari jam 7 sampai jam 10. See you tomorrow. Kita pamit.
2: Assalamualaikum.

sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: Gue juga diserang.
1: Diserang batu.
2: Kalau gak salah praktik debus kan. Kalau bapak-bapak tuh emang kadang-kadang suka ini, suka apa namanya, ya niatnya sebenarnya baik, tapi ya gitu.
0: Tapi suka ada aja.
2: Suka ada aja. Iya.
0: Ngomongin bokap yang punya kelakuanan ya.
2: Iya.
0: Jadi pernah waktu itu kejadian bokap gue, siapa namanya?
2: Bapak
1: Dian Toto
2: Sukatoni.
0: Selamat pagi Bapak Dian Toto Sukatoni di Bandung yang mungkin pagi-pagi hari ini lagi mendengarkan ya.
2: Iya.
0: Jadi dia itu dulu kerjanya di Serang, sedangkan gue sekeluarga nyokap adik gue sama kakak gue tinggalnya di Bandung, sekolah di Bandung. Jadi
2: serem banget bapak lo kerjanya nyerang mulu.
1: Bukan. Serang.
2: Oh Serang.
0: Gitu, bapak juga diserang.
1: Diserang banget.
2: Diserang banget kalau nggak nyerang mulu.
1: Bukan. Serang.
2: Oh Serang.
0: Gitu, bapak juga diserang.

0: rest area dia sakit perut.
1: Terus
0: beraklah. Beraklah dia. Udah kan habis makan, habis istirahat, beraklah dia gitu. Katanya konon katanya udah diumumin sebenarnya. Cuman karena nanggung lagi enggak enak perut. Dia masih bentar lagi gitu ya. Buru-buru dia udah buru-buru pas dia keluar udah ditinggal bus.
2: Wow, si papa pinter ya.
0: Baru sekali. Berikutnya lagi segala macam. Wah, gua enggak akan ketinggalan nih.
1: Oke.
0: Berak lagi lah, misalnya berak pas lagi di rest area gitu. Wah, aman nih, gak ketinggalan bus gitu. Handphone ketinggalan di toilet. Si Aing. Semenjak itu
1: ya.
0: Bokap gue kalau balik ke Serang, gue temenin pak.
1: Oh,
0: sampai gue drop dulu, udah sampai Serang, udah semua aman, gue pulang lagi.
1: Anak berbakti.
2: Karena emang kan berhenti tuh di rest area. Kan awalnya kan ketinggalan si papahnya kan. Sama busnya. Kedua, papahnya kebawa tuh sama busnya. Ketinggalan handphone. Tadi ketiga kan akhirnya ditemenin tuh sama Kinos. Kinosnya pokoknya memastikan kan. Iya, bapak berangkat Kinos. Tadi makanya pulang lagi.
0: Kelakuan bapak gue.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: emang udah dari tanggal 15 kan ada launching produk, emang kerja di retail kan. Kerjaannya tuh sekarang adalah tukang obat. Malam minumnya tolak angin, pagi minumnya vitamin C.
1: Lucu nih Jackie nih.
2: Terus. Sangkin kayak pergi pagi pulang malam mulu ya.
0: Jadi kayak meriang di hatan aja ya kan, kalau di depan tim kita yang kayak saya aja meriang bahagia loh saya hari ini gitu.
2: Yuk bisa yuk gitu pasti ya kan.
1: Gila deh tanggal 15.
2: Semangat yuk gitu.
1: Semangat yuk dari tanggal 15 kerjanya dar-der-dor tuh.
2: Berarti itu sampai tanggal berapa? Harus begini terus.
0: Biasanya itu kalau launching produk bisa sampai 2 minggu. Belum nanti gatheringnya, belum nanti trainingnya, belum pengecekan knowledge, yang kayak gitu.
2: Kayaknya kalau dari bahasa lu, kayaknya lu udah mulai kurang betah ya kerja di situ ya.
1: Oke, boleh tahu gak sih launching produk apa? Kalau boleh tahu, spill aja dikit.
0: Salah satu produk handphone lah. Handphone dari Jawa.
1: Wah, apa tuh?
2: Handphone koe. Itu handphone bagus banget. Indra udah punya dan aku tuh merasa tertarik banget untuk punya.
1: Lanjut.
2: Koe krungu itu ya berarti ya.
1: Lanjut.
0: Ya, jadi ya quote untuk hari ini udah pasti itu adalah walaupun mulutku semangat, hatiku selalu tadarus.
1: Hati tadarus.
2: Selamat ya Eki ya. Jangan putus sama tolak angin sama minyak vitamin C ya.
1: Iya, coba teriak dulu dong Eki, teriak dulu, lepaskan, hempaskan semuanya. Hempaskan semuanya Ki, sekali lagi Pi.
0: Thank you lah.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Alexis Chrisye dengan Kala Cinta Menggoda. Lagu yang baru saja dimainkan spesial karena direquest sama Nabil. Seperti biasa gabungnya dari MRT katanya. Setiap siang selalu Nabil dari MRT, mungkin warawiri atau justru jangan-jangan. Aku sebenarnya penasaran deh Nabil, kamu apakah memang bekerja di area MRT kah? Karena rutin banget gabung dari MRT, keren. Atau memang mendukung transportasi umumnya Jakarta, ya luar biasa. Ngomongin tentang Jakarta dan sekitarnya, ini juga lagi rame jadi perbincangan netizen Jakarta, bahkan se-Indonesia mungkin ya. Kaitan dengan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo itu ya, digantikan sama sudah dicopot gitu sama Pak Prabowo. Dan ini beritanya cukup ramai juga karena kabarnya Pak Prabowo tuh ngirim surat ke DPR gitu ya untuk dicopotnya Bapak Listio ini. Dan tadi saya penasaran juga alasannya kenapa ya diberhentikan. Ternyata sahabat suara, masa tugasnya itu sudah selesai. Jadi kalau menurut Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani itu bilang bahwa pemberhentian dilakukan secara terhormat karena memang sudah waktunya. Jadi bukan faktor usia atau faktor umum lainnya. Bukan alasan itu. Jadi karena memang udah beres masanya, jadi sudah. Kemudian juga ini adalah keputusan Pak Presiden yang adalah hak prerogatifnya Presiden. Dan pergantian kepemimpinan ini, Pak Prabowo itu mengusulkan Kepala BNN yang adalah Komjen Suyudi Aryo Seto akan menjadi calon tunggal katanya Kapolri baru. Ini kita nantikan aja seperti apa situasinya sahabat suara ya. Cuman tadi menarik tuh begitu bahas soal pencopotan Bapak Listio gitu ya, dikirimin surat. Ini kan berarti kalau dibilang tadi sama Bu Puan dinyatakan pemberhentian secara terhormat, berarti kalau lewat surat itu terhormat sahabat suara. Kalau lewat telepon gimana ya?

0: Kamu masih bareng sama Farah di Suara There Was Mika Tambah yang Vision Rai Putra dengan Jalan Tengah. Masih nemenin kamu sampai nanti jam 2 sahabat suara. Buat yang hari ini mau berkegiatan di luar ruangan, sepertinya masih aman ya. Karena kalau dari Jaksel, so far so good, cuacanya masih cerah. Tapi kalau dari perakiraan cuaca nih sahabat suara, untuk Jakarta dan sekitarnya sekitar jam 14 nanti bakalan diguyur hujan. Lokasi detailnya di mana aja sebenarnya bisa langsung aja di googling ya. Karena sejauh ini general aja kalau dari hasil temuan saya, nanti di jam 2 katanya bakalan hujan. Kemarin aja waktu sore hari di Jakpus itu udah mulai turun hujan, tapi hujannya kayak masih malu-malu sahabat suara ya. Jadi buat yang mau berkegiatan sekarang, ini masih oke cuacanya, tapi gak ada salahnya juga untuk kita sedia payung sebelum hujan. Tetap hati-hati dan waspada terhadap kondisi cuaca.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 30 tahun berkarya dan malam istimewa ini bakal jadi salah satu momen paling ditunggu para fans Ungu atau Clickers. Tip-Tip mempersembahkan konser akbar Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Perayaan 30 tahun perjalanan musik Ungu dengan lagu-lagu yang udah nemenin jutaan pendengar selama 3 dekade akan dimeriahkan oleh Lesti Kejora, Rosa, Andin, Kisha Alvaro, dan Zara Leola yang siap bikin panggung jadi makin epic. Jumat 30 Oktober 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Tiket kategori Premier Sofa, VVIP, Gold, Silver, dan Diamond sudah sold out. Dan kategori lainnya pun tinggal sedikit. Jangan sampai kehabisan. Dapatkan tiketnya sekarang hanya di tiptip.id. Info lebih lanjut ikuti Instagram @tiptip.id. Saksikan konser Ungu 30 tahun waktu yang dinanti Final Chapter. Karena momen bersejarah ini tidak akan datang dua kali. Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Supported by Trinity Entertainment Network, juga didukung oleh
3: Let's Go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
2: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih bareng sama Farah di Suara. Itu dia The Rain dengan Terlatih Patah Hati. Slogan request sama Melly. Gabung dari TikTok ya. Di TikTok lagi seru banget, sahabat Suara. Kita ngebahas tentang emoticon apa yang paling sering kamu gunakan. Dan sekarang itu ketika kamu buka keyboard emoticon, adanya di paling pojok kiri atas. Nah, boleh tuh kalau sahabat Suara juga pengen ikutan, kita seru-seruan ya. Kamu meluncur aja ke TikTok isuara.network atau spill di WhatsApp kita ya, bisa langsung hubungi ke 0816-114-1014. Tadi udah ada beberapa yang join, kalau anak-anak agensi ya, katanya emoticon yang paling sering tuh tangan yang kayak tangan punten, tahu kan sahabat Suara, tangan yang bersatu. Waktu itu sempat jadi perdebatan, itu kayaknya bukannya dia lagi tangan apa sih, tangan ini tangan apa ya namanya, nggak kelihatan juga kan sahabat Suara kalau lagi dengerin. Pokoknya tangan yang bersatu kayak maaf lahir batin gitu loh. Nah, itu tuh sering banget digunakan sama anak agensi, sempat juga jadi perdebatan karena katanya itu tos, bukannya tangan kita tapi bersatu gitu. Nah, kalau sahabat Suara, emoticon apa yang berada di paling kiri ujung atas di keyboard emoticon kamu? Spill ya, saya tungguin sampai nanti karena kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Setelah kita mau throwback dulu ke tahun 2000-an awal, dengerin koleksi dari Tofu, Hidup Cuma Sekali, dimainkan semenit lagi.
1: Mau borong buku sampai kalap, tapi nggak tahu harus kemana? Mampir aja ke IIBF 2026.

0: 26. Read today, lead tomorrow. Suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih mendengarkan Isuara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farfairus masih nemenin kamu di jam terakhir kita.
2: Aku di sini, biarlah ku rela.
0: Masih dalam bahasan yang sama, sahabat suara, coba kamu cek keyboard emoticon kamu di handphone ya. Emot apa yang paling sering kamu gunakan akhir-akhir ini? Boleh dong spill ke WhatsApp Isuara 0816-114-1014. Atau kalau langsung mau meluncur ke TikTok isuara.network boleh ya. Nanti kita akan bahas tuh satu-satu. Gak usah satu-satu juga sih, karena kan ada banyak emoticon ya. Cuma dari tadi memang mostly yang ditemukan itu emoticon senyum. Yang paling sering sih tertawa. Tertawa sampai nangis, tahu gak sih? Udah gitu kayak ada yang disclaim kalau emot itu tuh sering banget dipakai sama Gen Z. Emang iya? Coba nanti kita cari kepastiannya seperti apa ya. Lagu ini dari Niji dengan Biarlah udah ngantri nemenin siangnya kamu sebentar lagi. Tapi saya mau mutarkan dulu nih lagu requestan dari Merza Rio yang bergabung di TikTok juga, di WhatsApp juga. Jadi siang hari ini dia mau merequest lagu dari The Adams. Mana tadi WhatsAppnya ya? Yah udah hilang lagi. Oh ada, katanya hari ini poninya lagi kondusif, dia mengomentari saya, sahabat suara ya. Katanya, aku Merza Rio, anak umur 10 bulan lebih 29 tahun. Mau request lagu di Adams, konservatif. Pesannya untuk Mbak Riani yang harus pulang jam 9 malam mulu, katanya gitu. Jadi ini satu lagu konservatif buat Merza Rio untuk nemenin siangnya sahabat suara juga. Enjoy!

Masih bareng sama Farah di Suara. Itu dia satu lagu dari Afgan dengan Lenggang Puspita. Sengaja dimainkan karena di request sama seorang ibu hamil yang bergabung di TikTok ya. Soalnya kalau gak diputerin nanti kasihan calon bayinya ntar ngiler. Padahal gak ada urusan ya. Itu kan biasanya makanan bukan lagu anyway. Tapi terima kasih sudah merequest lagu Anjani ya. Terima kasih. Terus juga mau menyapa teman-teman yang bergabung di TikTok, ramai sekali. Hai, masih ada Lintang, Meli, Caca Faucu. Tadi ada juga Kang Rico ya, Rico Prayetno, gitaris handal dari Moka, luar biasa. Karena bergabung juga siang hari ini di live TikTok aku ya. Jadi sebagai bestie, aku akan pastinya memainkan lagu dari Moka. Coba teman-teman yang bergabung di TikTok atau sahabat suara yang lagi dengerin juga siang hari ini, boleh kalau mau request kira-kira lagu apa Moka yang harus kita putarkan. Apakah harus sesuai dengan masa-masa di mana kita remaja gitu ya, lagi jatuh cintanya gitu ya. Kalau aku sih kayaknya tim I Remember deh. Gimana kalau kita I Remember-an aja, oke? Jadi sambil lanjut lagi mengajak kamu buat yang mau gabung ngobrolin soal emoticon yang digunakan paling sering di handphone kamu ya, coba boleh spill siang hari ini. Sambil lanjut dulu nemenin siangnya sahabat suara dengan satu lagu dari Moka, I Remember.

Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. This is Pas Band featuring Tere dengan Kesepian Kita. Satu lagu rilisan tahun 2000-an awal baru saja dimainkan karena requestan sahabat suara yang bergabung di TikTok. Seru banget kita tahu-tahu throwback gitu sahabat suara ngomongin tentang statement apa aja yang dari zaman dulu selalu ada. Tapi itu obrolan di TikTok. Kalau ngomongin di frekuensi barengan sama kamu yang sekarang hanya mendengarkan dari audio saja. Kita kan tadi lagi ngomongin tentang emoticon ya. Kita beresin dulu nih emoticon karena ternyata udah banyak banget yang gabung di WhatsApp. Ada beberapa yang sudah spill gitu ya. Emoticon pertama yang paling banyak tuh tadi adalah tangan terima kasih gitu sahabat suara ya. Yang kemarin sempat didebatin itu sebenarnya katanya tangan tos, dikiranya tos. Tapi menurut saya itu adalah satu orang deh, tangannya satu orang gitu bersatu. Jadi kayak maaf lahir batin, mohon maaf, baik terima kasih, biasanya pakai emot itu. Terus sama emot senyum, tadi hormat udah ada beberapa juga yang pakai emoticon hormat ya. Ada juga emoticon kalau lagi ulang tahun tuh. Emoticon apa sih ini namanya, saya gak tahu lagi sahabat suara istilah emoticonnya nih. Pokoknya yang kayak ada rombe-rombenya gitu emoticonnya. Terus tadi nih kalau Anjani gabung juga katanya sering pakai emoticon ini kalau lagi mandi terus suami nyariin. Oh maksudnya kalau ditanya lagi ngapain gitu kali ya, dia pakai emoticon yang ada busa-busanya tuh, wajah ada busa-busanya. Tadi kalau Reti emoticonnya hormat. Terus tadi dari teman-teman TikTok juga banyak yang api-api gitu. Sebenarnya tuh masing-masingnya ada arti-artinya sahabat suara. Cuman yang paling menarik adalah emoticon batu. Iya gak sih? Wajah batu. Pasti sahabat suara juga udah ngeh. Karena biasanya itu digunakan pada atau bisa kita sering temui di dalam kolom komentar sebuah postingan soal kebijakan yang di luar nalar atau soal berita-berita yang kita udah capek banget menanggapinya gitu ya. Biasanya pakai emoticon batu. Setuju gak sih sahabat suara? Coba deh dicek lagi emoticon apa yang paling sering kamu gunakan gitu ya. Kalau saya tadi senyum kebalik, karena biasanya tuh juga sama saya gunain ketika saya udah capek banget terhadap satu hal dan respon saya cuman emoticon kebalik. Jadi kalau ada nemu-nemuin gitu ya kolom komentar yang isinya saya komen tapi udah senyum kebalik gitu ya terhadap postingan tersebut, berarti saya udah capek banget.

0: Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
1: #MandalikaIndonesia. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Masih bareng sama Farah di Suara. That was Malik and Essentials dengan Senja Teduh Pelita. Satu lagi yang baru aja nemenin siangnya kamu. Kurang lebih 8 menit lagi kebersamaan kita sahabat Suara ya. Buat yang mau request lagu, masih ada nih waktunya, atau kayak mau sapa-sapa aja tipis-tipis ya, bisa langsung sekali lagi ke 0816 114 1014, atau ramein di TikTok iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
3: Emang radio tuh masih relevan ya di zaman sekarang?
2: Masih banget lah, bahkan di era TikTok, YouTube, podcast, dan Spotify, radio justru punya keunikan yang belum sepenuhnya tergantikan. Salah satu contoh yang spesial, yang menjadi keunggulan besar radio adalah bisa nemenin semua aktivitas tanpa harus fokus memperhatikan layar. Misalnya, pas lagi nyetir, kerja, olahraga, atau melakukan aktivitas lain. Dan, sekarang radio juga udah beradaptasi secara digital. Siarannya bisa didengerin lewat streaming, dan kontennya bisa dipotong jadi konten Instagram, TikTok, YouTube, atau nge-podcast.
1: Oh, jadi gitu.

0: Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. That was Ardito Pramono, Fine Today. Satu lagu yang sekaligus menjadi penutup di perjumpaan kita hari ini. Thank you so much sahabat suara yang udah stay tune, yang udah tune in dari jam 11 tadi sampai sekarang. Di siarannya Farah, device-nya udah pada panas tapi tetap di sini aja. Shout out buat kamu semua, respect, thank you. Dan semoga aja seperti judul lagu Ardito sebelumnya yang barusan kita dengerin, Fine Today, hari ini semua baik-baik aja, bisa terrealisasi satu persatu dengan gak pakai drama gitu ya, bisa beres semuanya. Dan yang paling penting kamu sehat-sehat ya, supaya ngapa-ngapain tetap nyaman. Jangan lupa juga dengerin terus Suara, Suara Warga Indonesia. Bye-bye.
1: Sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Iswara Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara. Kamu yang memang hobinya internetan pasti butuh banget sama kuota ya. Tapi yang jadi permasalahan, aduh, butuhnya sih kuota gede tapi takutnya mahal. Aduh. Siapa bilang sahabat suara kuota gede harus mahal? Ini dia buktinya, ini kamu harus dengerin informasinya, jangan sampai terlewatkan ya. Ada flash sale super seru simpati. Jadi cukup dengan Rp100.000 aja, kamu udah bisa dapetin kuota 65 GB selama 28 hari. Sekali lagi ya, ini ada flash sale super seru simpati, cukup dengan Rp100.000 aja, kamu udah bisa dapetin kuota 65 GB selama 28 hari. Dan bonusnya itu banyak banget. Udah termasuk langganan Prime Video dan WeTV, jadi tinggal duduk manis streaming sepuasnya. Wah, enak banget sih ya. Tapi itu tadi, ya dengerin informasi ini, jangan kelamaan mikir, langsung gercep aja. Karena promonya cuma sampai dengan 6 Agustus 2026 ya. Sekali lagi, promonya cuma sampai dengan 6 Agustus 2026. Jadi cara belinya adalah bisa lewat aplikasi Metelkomsel atau bisa ke bintang 363 bintang 35 pagar, atau boleh juga cek ke tsel.id/flash_sale_seru ya. Sekali lagi tsel.id/flash_sale_seru, dan bisa juga datang ke outlet terdekat ya. Jangan sampai terlewatkan promonya ini biar nggak ketinggalan episode terbaru share kesayangan kamu dan dapetin kuota gede yang benar-benar harganya murce ya. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Muara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: 난 주호진 씨가
3: nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu.
4: Nih, pakai simpati aja.
3: Hah? Simpati?
4: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
3: Oh, ini baru nonton.
4: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.
5: Bu, aku baru pulang dari Alfamidi.
6: Ngomong-ngomong, ibu kan dari kemarin pengen banget umroh ya?
7: Iya nak, ibu tuh pengen banget bisa ibadah umroh.
5: Kebetulan banget bu, Alfamidi lagi punya rezeki spesial akhir tahun 2026.
7: Hah? Emang ada apa?
5: Ada hadiah umroh untuk 15 pemenang dan masih banyak hadiah lainnya.
7: Wah, caranya gimana?
8: Yuk wujudkan umroh kamu bersama Alfamidi. Ikuti rezeki spesial akhir tahun Alfamidi periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Khusus member Alfamidi, belanja minimal 100 ribu setelah diskon dan dapatkan 1 akoin. Kumpulkan minimal 5 akoin untuk mendapatkan satu kesempatan ikut undian. Ada 15 pemenang umroh, 50 smart TV 43 inch, 50 smartwatch, dan 250 voucher shopping race senilai 500 ribu per pemenang. Rezeki spesial akhir tahun, siapa tahu umroh jadi kenyataan hanya di Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
9: Belanja puas dengan harga hemat.
0: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Bu, aku baru pulang dari Alfamidi. Ngomong-ngomong, ibu kan dari kemarin pengen banget umroh ya?
2: Iya nak, ibu tuh pengen banget bisa ibadah umroh.
1: Kebetulan banget bu, Alfamidi lagi punya rezeki spesial akhir tahun 2026.
2: Hah? Emang ada apa?
1: Ada hadiah umroh untuk 15 pemenang dan masih banyak hadiah lainnya.
2: Wah, caranya gimana?
3: Yuk wujudkan umroh kamu bersama Alfamidi. Ikuti rezeki spesial akhir tahun Alfamidi periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Khusus member Alfamidi, belanja minimal 100 ribu setelah diskon dan dapatkan 1 akoin. Kumpulkan minimal 5 akoin untuk mendapatkan 1 kesempatan ikut undian. Ada 15 pemenang umroh, 50 smart TV 43 inch, 50 smart watch, dan 250 voucher shopping race senilai 500 ribu per pemenang. Rezeki spesial akhir tahun, siapa tahu umroh jadi kenyataan. Hanya di Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Belanja puas dengan harga hemat.
5: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: Indonesia.
1: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta. Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Wow. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. AC tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026. Dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina. #Mandalika Indonesia.
3: Yang baru di Iswara.

0: Gak bercanda. Ini mah Akbar Shalai sama Minse ya.
1: Lu bercanda, gue pikir serius loh.
0: Itu dia, hanya di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Astaga, bercanda.
1: Oh, bercanda.

0: memori di balik lagu itu.
1: Yes nih kata Iskandar Dar. Astaga bercanda, enak banget deh lagunya hujan-hujan dengerin. Oke siap. Emang diputer mulu. Nah sekarang ini gak cuma satu, tapi dua yang akan kita putarkan. Yang request ada lima, tunggu giliran. Boleh ya Syah ya? Boleh ya Syah ya?
0: Ini yang ada cerita nih si Uut. Reti. Requestnya Rosa Tegar. Dulu kan gue pernah LDR-an. Setiap cowok gue gak pernah ada di rumah kalau ditelepon. Zaman itu masih zaman wartel. Gue denger lagu itu tuh kayak
1: Nyes. Oke. Alright, Tegar dari Rosa. Okay. Kemudian ada juga yang request
0: Gigi.
1: Nima, 11 Januari dong kakak, mengenang pertama punya suami.
0: Oke.
1: Okay. Ini kalimat kamu bersayap ya. Pertama punya suami.
0: Udah ganti casing berarti sekarang.
1: Nah itu dia. Udah casing berikutnya. Udah kedua. Karena pertama punya suami.
0: Biasanya kan pertama kali punya pacar, pertama kali nyetir mobil. Ini pertama kali punya suami.
1: Gak masalah lah kita, apapun okay. status kamu,
0: aman
1: kita
0: aja.
1: Tetap puterin.
0: Iya
1: ya kan. Kalau yang lain mau ikutan, dua aja dulu. Yang request lima, mau cap-cip-cip, kembang kuncup juga.
0: Ada yang bilang apa tuh tadi, request lagunya Guruh juga.
1: Oh iya, gitu, nah mengenang. Kita butuhnya cerita. Kita butuh cerita kamu. Jadi gini, kamu gak bisa cuma request aja kalau di perjalanan. Kamu gak bisa cuma request aja kalau di perjalanan nostalgia. Buktinya kayak Nima. Nima kan request 11 Januari karena itu pertama kali punya suami. Sekarang udah single fighter.
0: Betul. Gitu. Ya kita doakan yang terbaik buat Nima dan kita akan puterin 11 Januari dari Gigi ya, alias Gigi.
1: Iya, tapi sebelumnya Rosa dulu dengan Tegar ya.
2: Suara santai. Bareng Jill dan Reza.

0: Suara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Jal.
1: Jal-jal aja lo. Weh, Jil.
0: Bukan itu. Sekarang waktunya Ijal.
1: Ijal? Armada?
0: Itu Rizal. Ini Ijal. Info jajanan viral.
2: Yuk, yes. Info jajanan viral kali ini namanya Dumb Scientist.
1: Oh, oke. Okay.
2: Bener gak sih itu?
1: Scientist?
2: Scientist.
1: Iya,
2: ada S-nya belakang.
1: Nggak jadi masalah. Mungkin S-nya kalah. Karena SS gelato gitu.
2: Oh, jadi ini gelato unik katanya dari brand kuliner eksperimental Dumb Scientist.
1: Oke.
2: Okay. Aduh, pengen batuk.
1: Oke. Okay. Bless you.
2: Aduh, maaf. Jadi dia lagi viral banget gara-gara temanya nih science futuristik nih, anti mainstream sahabat suara. Tiap varian rasanya diracik seolah-olah lewat uji laboratorium gitu. Asli, sebelum disajiin ke pembeli nih kayaknya udah apa, theater of mind ini udah main nih.
1: Sengaja ya. Jadi di Dumb Scientist ini kan rasanya unik banget.
2: Ya.
1: Nah, nama-nama menunya itu terinspirasi langsung dari rumus fisika dan eksperimen kimia modern.
2: Gokil.
1: Mati gak lo?
2: Gokil.
1: Yang paling juara, yang sering diincar itu antara lain bikin butter soy sauce dan juga silken tofu osmanthus. Waduh.
2: Gua gak tahu sih artinya apa, tapi kayaknya enak ya.
1: Ber?
2: Jadi gimmick gokilnya itu mereka nyediain cup gelato spesial yang terbuat dari keramik asli. Wow.
1: Oke. Okay.
2: Dengan corak mozaik yang pastinya estetik gitu ya.
1: Mm-hmm.
2: Jadi keramiknya ini lucu banget, bisa dibawa pulang dan bisa jadi souvenir juga sahabat
1: boleh
2: suara.
1: Pokoknya kalau kamu suka gelato, silakan dicoba aja. Teksturnya tuh lembut tapi padet. Jadi kayak dessert artisanal high end gitu.
2: Sedia.
1: Buat orang-orang have gitu rasanya.
2: Rasanya.
1: So, begitu nyampe di lidah, lumer sempurna, gak ada grainy atau gak ada rasa pasirnya gitu lah.
2: Oh iya?
1: Dumb Scientist, oke?
2: Okay? Wah, gue sukanya bukan pasir, semen.
1: Ah, bukan dong. Ini kan makanan.
2: Ya udah, ini reviewnya dari orang-orang yang udah nyobain nih sahabat suara. Konsepnya sih katanya eksperimen sainsnya ini benar-benar fresh gitu dan belum pernah ada tandingannya di tempat lain.
1: Oke. Okay. Terus kalau kamu coba pecan butter soy sauce, pecan butter kan mestinya sweet ya.
2: Yeah.
1: Sementara pakai soy sauce, salty or savory. Itu tuh pekat banget, manisnya pas di lidah, ada nutty flavor, creamy flavor, buttery.
2: Aduh.
1: Flavor. Pokoknya once you had your first bite, suapan pertama lo udah ketagihan.
2: Ini udah ada yang penasaran juga di TikTok, langsung aja karena tempatnya asik banget. Asik
1: sekali ya.
2: Pokoknya asik banget buat leyeh-leyeh, buat ngonten, buat ngumpul-ngumpul sama teman-teman. Apalagi kalau Jakarta lagi panas, pengen makan gelato, Dumb Scientist.
1: Tapi tempatnya ini slightly limited alias terbatas, karena emang cozy banget. Jadi sama seperti tempat-tempat viral lainnya, lo mau gak mau sahabat suara, kalau lagi pengen makan, nyobain, ya kudu sabar ngantri.
2: Jangan di pas jam-jam sibuk ya, pas jam 12 malam lah.
1: Ya udah tutup lah Bapak Eja.
3: Bingung mau nyobain jajanan viral yang mana minggu ini? Pantengin si Ijal, bareng Jill sama Reza di Suara Santai.

0: Suara Jakarta, suara santai.
1: Cuman bareng Gil dan Reza.
2: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih? Kalau masih punya tunggakan PBB, tenang aja warga Jakarta. Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Suara-suara warga Indonesia
3: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Istuara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Jill Vandis, Reza Bima.
1: Terpesona oleh Isyana Saraswati. Dan mungkin gue sudah sampai tahap keterpesona ya. Dengan kegilaan yang terjadi sama orang-orang yang ada di negara kita. Gue udah gak tau lagi, udah speechless aja soalnya.
0: Speechless iya, sedih iya. Tapi keselnya tuh gak terbendung gitu loh. Maksud gue gini ya, kalau korupsi mah di luar negeri juga ada ya.
1: Banyak.
0: Semua negara tuh punya korupsinya masing-masing gitu.
1: Iya.
0: Tapi kalau korupsi dana darurat banjir dan longsor, gue tuh kayaknya kayak gue nggak sampai hati deh kalau gue harus ngambil duit orang tapi dari ini ya dana darurat banjir dan longsor ya. Kagak sampai hati gue.
1: Jadi Kejaksaan Negeri Aceh Singkil ini sekarang lagi sibuk mengusut dugaan korupsi ya. Dana darurat banjir dan longsor tahun 2025 kemarin.
0: Tahun lalu.
1: Dengan nilai fantastis 1,77 miliar.
0: Kalau melihat korupsi-korupsi lainnya ini sebenarnya kecil ya.
1: Still.
0: Tapi jangan dari...
1: Bah, gila ya. Ini dana belanja tidak terduga BTT.
0: Makanya.
1: Kan mestinya dipakai buat kondisi darurat ya. Malah dikelola Dinas Pendidikan dan sekarang perkaranya sudah resmi masuk tahap penyidikan.
0: Jadi kasus ini tuh mulai kelihatan atau terendus gara-gara penyidik nih nemuin ada yang janggal nih. Ini gue geleng-geleng kepala nih kata penyidik nih. Dimana ada dana tanggap darurat gitu ya, justru dipakai buat program pengadaan seragam. Seragam sekolah lebih tepatnya. Terus proyek pengadaan seragam ini kabarnya juga mencakup pendistribusian baju untuk para siswa di berbagai jenjang.
1: Oke.
0: Mulai dari anak TK, SD, SMP sampai madrasah. Aneh dong.
1: Ya ini mungkin gini ya. Mungkin gini. Yang ada enggak tahu juga ini Annabelle ini.
0: Annabelle ya.
1: Yang ada di kepala mereka adalah loh, ini kan untuk seragam anak-anak.
0: Kebutuhan masyarakat juga nih gitu.
1: Yes. Ini kan untuk anak TK SD SMP. Tapi daruratan mana dipakein seragam sama dana untuk korban banjir?
0: Iya.
1: Korban yang lagi susah dapat air.
0: Bener.
1: Korban yang perlu makan. Gak bisa. Bukan apple to apple gitu.
0: Bukan apple to apple. Dan seperti yang kita tahu juga, Sumatera kan sekarang lagi mencoba untuk bangkit gitu loh. Masih banyak orang yang, kemarin kita juga baca berita, masih banyak orang yang tinggal di pengungsian kan.
1: Itu dia maksud gue. Jadi jangan juga
0: digampangin.
1: It's okay. Kasian kalau enggak anak-anak enggak pakai seragam.
0: Iya.
1: Kasian kalau enggak nanti mereka A B C D E F G. Halo, seragam iya itu gue enggak bilang enggak penting ya. Tapi kan ada skala prioritas dan ini dana darurat loh. Dana darurat 1,7 miliar. 1,77.
0: Iya.
1: Belakangnya jangan lupa.
0: Duh, kesian tuh Jil. Urat lehernya sampai kelihatan.
1: Karena maksud gue, Bo, lu yang bener aja sih.
0: Iya, gue juga kesel sih.
1: Dan udahlah, tim Kejari gercep menggeledah kantor dinas, menyita berbagai dokumen penting terkait proyek tersebut, dan proyek penyidikan tuh masih digenjot banget untuk membongkar tuntas. Ini siapa dalang utamanya, kenapa bisa jadi seperti ini, kenapa yang namanya seragam itu di atas makanan, obat-obatan,
0: tenda,
1: air bersih, tenda, Pampers,
0: selimut. Ini ya, semoga nih orang-orang yang begini nih dapat hidayah nih. Aduh. Ya di penjara bolehlah.
1: Hai.
2: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di

kepo lagi aja yang ngasih tahu. Di masa perjuangan, radio menjadi alat vital untuk menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia dan melawan blokade informasi. Yang artinya, radio menjadi salah satu media paling penting untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Belum ada tuh yang namanya internet, media sosial, atau nggak YouTube. Jadi ceritanya, para tokoh bidang radio yang ada di Pulau Jawa membuat sebuah konferensi untuk berkumpul di Jakarta di tanggal 10 September 1945. Nah, hasil dari konferensi itu menentukan beberapa hal. Contohnya nih, menetapkan tanggal 11 September sebagai hari berdirinya Radio Republik Indonesia. Terus, Dr. Abdul Rahman Saleh yang ditetapkan sebagai pemimpin umum pertama RRI. Studio

0: 14 September 1945 adalah hari lahir Radio Republik Indonesia yang kemudian diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Apa? Jangan song ide buat ngeganti tanggalnya deh. Tanggal 25 itu kan tanggalnya gajian.
1: Oh, jadi gitu.

0: kata suara warga Indonesia. Disenyumin aja lah ya.
1: Senyumlah, apapun yang kita hadapi hari ini atau kemarin-kemarin. Gue akan tersenyum ketika gue berpikir, wah gue masih dikasih kesempatan ya.
0: Amin.
1: Gue masih dikasih kesempatan dan bernafas, itu menurut gue udah kekayaan sesungguhnya.
0: Amin.
1: Jadi ya kayaknya gak ada alasan untuk tidak bersyukur ya.
0: Betul.
1: Dan terima kasih banyak untuk sahabat suara yang setiap hari masih nemenin.
0: Iya.
1: Yang masih kirim senyumannya lewat TikTok, lewat Wawa. Terima kasih banyak ya.
0: Kita pulang yuk, aku mau main mahjong.
2: Enggak deng.
1: Lu serius main mahjong?
2: Enggak
1: mau lah ya. Soalnya kan lagi itu tuh lagi hype banget tuh.
0: Makin viral makin aku enggak main. Orang aku cuma bisa cangkulan sama 4-1.
1: Bye guys.

sedang mendengarkan Iswara.

0: Keluarga Indonesia.
1: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Suara warga Indonesia.

0: Bapak juga diserang,
1: diserang batu. Kalau nggak salah praktik debus kan. Kalau bapak-bapak tuh emang kadang-kadang suka ini, suka apa namanya? Ya niatnya sebenarnya baik, tapi ya gitu.
0: Tapi suka ada aja.
1: Suka ada aja. Nih. Iya.
0: Ngomongin bokap yang punya kelakuanan ya.
1: Iya.
0: Jadi pernah waktu itu kejadian bokap gua. Siapa namanya?
1: Bapak
0: Dian Toto
1: Sukatoni.
0: Selamat pagi Bapak Dian Toto Sukatoni di Bandung yang mungkin pagi-pagi hari ini lagi mendengarkan ya.
1: Iya.
0: Jadi dia itu dulu kerjanya di Serang, sedangkan gua sekeluarga nyokap adik gua sama kakak gua tinggalnya di Bandung, sekolah di Bandung. Jadi
1: serem banget bapak lu kerjanya nyerang mulu.
0: Bukan.
2: Serang.
1: Oh, Serang.
0: Gitu, bapak juga diserang
2: banget.
1: Diserang banget kalau enggak salah praktik debus kan
2: bapak. Ada lagunya tuh.
0: Apa tuh?
2: Ki Serang.
0: Oke. Okay. Jadi karena beliau kerjanya di Serang, seminggu sekali tuh dia pulang pergi dari Bandung ke Serang, Serang ke
1: Bandung.
0: Jadi berangkat biasanya ke Serang itu hari Minggu malam. Pulang lagi ke Bandung Jumat sore.
1: Iya, gitu ya. Terus?
0: Nah, waktu itu pakai bus dari Bandung itu. Set menuju Serang, pakai bus itu kan biasanya ada rest area karena 5 jam, 4 sampai 5 jam.
1: Iya.
0: Ada rest area.
1: Iya.
0: Pas di rest area dia sakit perut.
3: Terus
0: beraklah. Beraklah dia. Kan habis makan, habis istirahat, beraklah dia gitu. Katanya udah diumumin sebenarnya. Cuman karena nanggung lagi enggak enak perut. Dia masih bentar lagi gitu ya. Buru-buru dia udah buru-buru. Pas dia keluar udah ditinggal bus.
1: Wow, si papa pinter ya.
0: Baru sekali. Berikutnya lagi segala macam. Wah, gue gak akan ketinggalan nih.
3: Okay.
0: Berak lagi lah misalnya pas lagi di rest area gitu. Wah, aman nih, gak ketinggalan bus gitu. Handphone ketinggalan di toilet. Si Aing. Semenjak itu bokap gue kalau balik ke Serang gue temenin pak.
3: Oh,
0: sampai gue drop dulu udah sampai Serang udah semua aman gue pulang lagi.
3: Anak berbakti.
1: Karena emang kan berhenti tuh di rest area kan awalnya kan ketinggalan si papahnya kan sama busnya. Kedua papahnya kebawa tuh sama busnya ketinggalan handphone. Nah, tadi ketiga akhirnya ditemenin tuh sama Kinos. Kinosnya pokoknya memastikan kan. Iya bapak berangkat Kinos. Tadi makanya pulang lagi.
0: Kelakuan bapak gue.
4: Gak mau kelewatan kan?

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
0: Suara warga Indonesia. Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Selamat malam semuanya. Buat kamu yang masih di jalan, hati-hati ya. Atau mungkin buat kamu juga yang lagi kangen sama seseorang, boleh lo titip salam di awal-awal jam siarannya Beril, di nongkrong bareng Beril sampai jam 11 malam. Anyway, di hari ini ada ya, ada sesuatu yang spesial di jam 9 sampai jam 10 nanti. Jadi pastikan lo stay tune dan jam

Let Down dari Hindia. Lo masih dengerin Beril siaran di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Selamat hari, enggak ding, ini udah tanggal 1 Oktober. Gue pengen ngucapin selamat hari My Girl Day katanya. Banyak dah istilah-istilah hari ya. Ini gue dapat dari media sosial gitu lah, sahabat suara. Jadi tanggal 1 Oktober itu sering disebut sebagai My Girl Day. Jadi itu adalah tren internet sebenarnya nih, netizen-netizen aja yang ngasih nama. Karena inspirasinya dari lagunya Girl in Red yang judulnya We Fell in Love in October. Yang ini nih sahabat suara nih, yang ini nih. Jadi 1 Oktober dipakai orang-orang di medsos terutama jadi momen untuk ngerayain cinta dan orang terkasih. Tapi walaupun ini bukan hari resmi sih sebenarnya, tapi jadi beberapa orang netizen terutama itu tuh manfaatin hari ini sebagai kesempatan untuk ngungkapin perasaan sayangnya ke orang yang berarti gitu. Ya siapapun lah ya yang buat lo berarti gitu sahabat suara. Jadi gue pengen nanya ke lo nih, ngomong-ngomong soal merayakan gitu ya. Kan kalau di suatu hubungan pasti ada yang namanya enif. Atau dulu yang lebih parah lagi zaman SMP cuy, sumpah. Ada yang lo pacaran nih, sebulan aja nih, sebulan. Di setiap tanggal yang sama, tiap bulannya ada yang namanya happy month. Monthversary kalau gak salah namanya. Nah kata gue, setiap hari banget ini, setiap bulan banget ini dirayakan. Nah ini. Tapi setiap orang punya perayaan yang berbeda-beda gitu cara mewujudkannya. Misalkan enif ada yang kayak dinner-dinner gitu. Ada yang short escape kayak misalkan jalan-jalan ke bukit, ke Sentul, atau mungkin ke Bandung pulang pergi gitu ya kan. Atau mungkin merayakan hari jadi dengan cara apa ya? Ya macam-macam lah. Mungkin sepengalaman lo aja sahabat suara selama pacaran atau mungkin yang udah nikah gitu ya. Ngerayain hari jadi kalian tuh biasanya tuh kayak gimana sih? Aktivitinya apa aja sih nih? Gitu. Kasih tahu ke gue di 0816 114 1014, oke? Okay?

101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Lo masih ditemenin sama Beryl lo di nongkrong bareng Beryl sampai jam 11 malam. Sorry. Emang masih suka belibet dikit-dikit, ngapa sih emang? Bacain update dulu yang sudah masuk di nomornya. Ih, suara. Ini Morse kenapa sih? Ntar lo. Ada Mita, sudah masuk nih Mita nih. Hai Ber, Mita nih, seperti biasa OTW dari kantor ke Sawangan. Wow, abis padel nih di Sampurna Strategik, bagus gak? Enak deh itu kantor ada padelnya cuy. Mau request lagunya Adrian Khalif yang 2001 kali ya, thanks Ber, yoman. Semangat ya dari Sudirman, dari Kuningan ke Sawangan. Nyampenya kayaknya Sabtu pagi deh. Sumpah cuy, gue pernah ke rumah bos, mantan bos gue dulu di Sawangan, buset kagak nyampe-nyampe, heran gue. Tapi semangat ya. Lo naik motor apa naik mobil? Kalau naik mobil lebih semangat lagi harusnya ya.

0: Pantau belum hujan ya sahabat suara ya. Nah, ada yang senlok ke gue ngapa nih? Ada senlok ke gue nih. Update traffic gue nggak tahu nih gue di mana, jauh dari peradaban manusia. Hahaha, kanan kiri kebon kosong. Sekalinya ada ruko-ruko per 1 km. Jalanan sepi, malam Jumat pula. Bukan takut setan, tapi takut manusia yang sifatnya kayak setan. Au! Di daerah mana sih ini dia ngirim location Google Maps? Ini di Banten, Ranca Iuh. Oh, tempat nongkrong gue itu Ranca Iuh.
1: Lagi suntuk, jangan bete. Beril Rasendavi nemenin malam kamu jadi lebih rileks. Lebih rileks.

0: Indonesia.
1: 30 tahun berkarya dan malam istimewa ini bakal jadi salah satu momen paling ditunggu para fans Ungu atau Clickers. Tip-Tip mempersembahkan konser Akbar Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Perayaan 30 tahun perjalanan musik Ungu dengan lagu-lagu yang udah nemenin jutaan pendengar selama 3 dekade akan dimeriahkan oleh Lesti Kejora, Rosa, Andin, Kisha Alvaro, dan Zara Leola yang siap bikin panggung jadi makin epic. Jumat 30 Oktober 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Tiket kategori Premier Sofa, VVIP, Gold, Silver, dan Diamond sudah sold out. Dan kategori lainnya pun tinggal sedikit. Jangan sampai kehabisan. Dapatkan tiketnya sekarang hanya di tiptip.id. Info lebih lanjut ikuti Instagram @tiptip.id. Saksikan konser Ungu 30 tahun waktu yang dinanti Final Chapter. Karena momen bersejarah ini tidak akan datang dua kali. Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Supported by Trinity Entertainment Network, juga didukung oleh
2: Let's Go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
3: Lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

pernah merasakan sesuatu yang romantis, sahabat suara? Asyik deh. Romantisan tersebut dibangun oleh cara lo merayakan hari jadi lo sama pasangan. Nah, biasanya lo merayakan hari jadi lo sama pasangan lo, ya buat lo yang jomblo, ya inget-inget sama mantan lo aja deh. Lah dulu kalau lo enif gitu ya, atau apapun lah perayaannya, misalkan kayak selamat ya ini tahun ketiga kamu berhasil menempuh kuliah kamu dengan baik, asyik kan gitu. Biasanya seperti apa sih cara merayakannya? Ada... Bentar, dari mana nih? Nando. Mana sih? Oh, ini maksud gue. Rani, Kak, gue sama suami kalau anniversary selalu balik ke restoran tempat pertama kali kita dinner. Sebenarnya bukan restoran mahal, cuma warung steak gitu. Tapi tiap tahun kita balik lagi. Kadang orang tuh bukan karena rasanya, tapi karena kenangannya. Udur! Deep, jujur deep. Sembari gue bacain update juga nih. Dari Mita, hujan deras pol di Sudirman tadi jam 6 sampai 7 ber. Tapi ini arah Sawangan kering sih. Hujan ya tadi daerah Jalan Raya Protokol Pusat dan sekitarnya. Stay safe guys, jangan ngebut-ngebut licin jalanan, oke? Gimana cara lo merayakan hari jadi sama pasangan lo? Boleh bahas mantan juga boleh ya, kalau lo lagi jomblo sekarang. Dimas, dari Bintaro, gue sama pacar punya tradisi tukeran surat. Wih, menarik nih. Tuh ya, buat lo yang agenda pacarannya cuma gitu-gitu aja, ini ada saran nih, tukeran surat. Tapi surat tulis tangan gitu, sweet deh. Terus surat tahun sebelumnya baru boleh dibaca lagi setelah anniversary berikutnya. Jadi tiap tahun, kita kayak ketemu versi diri kita setahun yang lalu. Aduh, jadi kayak time capsule gitu ya, keren deh. Keren deh, keren deh, keren deh. Bacain satu lagi ya, lucu-lucu tahu jawabannya. Alena dari Jakarta Selatan, ini namanya bagus deh. Gue gak pernah dinner fancy kalau anif. Gue sama suami malah selalu beli makanan favorit masing-masing. Dia beliin gue martabak, gue beliin dia sushi. Lah enak di laki lu dong. Terus makan di rumah sambil nonton film. Oi, filmnya ini ya, 365 days bukan? Ya, preferensi orang beda-beda. Ya bisa aja itu. Kasih tau ke gue dong, sahabat suara, cara lo merayakan anniversary barengan sama pasangan lo. Ingat, yang jomblo juga boleh jawab. Ingat-ingat aja momen lo sama mantan lo dulu ya. Kita ke sebuah lagu yang deep, tapi surprisingly ini adalah EDM, Wisnu Santika dan Anau. Judulnya Tak Peka, sahabat suara. Masih sama Beril di Nongkrong Bareng Beril sampai jam 11 malam. Abis ini gue live di TikTok di Suara ya.

0: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
1: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
0: Alia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
2: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
0: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
2: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
0: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mujus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
3: Kita lakukan itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
0: Temukan dalangnya di film Lubang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlubangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.

0: Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Billie Eilish, Birds of a Feather. Masih dengerin Beryl Sharon di Nongkrong Bareng Beryl sampai jam 11 malam. Gue udah live di TikTok iswara.network ya. Jadi silakan Sila masuk ke TikTok iswara.network. Di situ kamu bisa berkirim pesan bersama pendengar-pendengar tercinta yang lainnya. Asik deh. Ada Nat, ada Dari, ada Kembar, ada Ayunia. Selamat malam sahabat suara. Jangan lupa di tap-tap ya di TikTok ya. Asik. Gue lagi ngomongin soal ini. Lo tuh kalau merayakan hari jadi sama pasangan lo tuh biasanya ngapain sih aktivitasnya? Mita, tahun pertama Enif honeymoon ke Bali, nice. Tahun 2-3 fokus ngurus bocah. Tahun 4 dinner di hotel. Tapi yang pasti dinner di hotelnya udah sama bocah ya. Tapi yang pasti tiap tahun selalu bertempur di kasur tempur. Maksudnya gimana sih bertempur kasur tempur tuh? Maksudnya lo main perang-perangan gitu ya? Bagaimana sih? Gue gak ngerti deh, Mit. Bertempur di kasur tempur. Gue tahu ada merek kasur namanya tempur emang. Bertempur di kasur tempur tuh mungkin kayak ini kayak ya. Mungkin mengenang masa kecil kali ya, men. Jadi tentara-tentaraan kayak ini, Kinoskino tadi pagi. Iya. Waduh, saya belum nikah, Kak Beryl. Pasti kan pernah pacaran. Coba ingat malam-malam.

0814-1014. Let's go! Another romantic yet alternative rock songs from Bara Suara. Buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati. Yang masih di kantor, selamat bekerja. Semoga tenagamu menjadi berkah. Cuan, cuan, cuan. Yang sudah sampai rumah, temenin aku di TikTok ya. Komen-komen yuk.

101,4 FM di Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Seperti yang tadi gue bilang di awal, di jam 9 sampai 10 nanti ada sesuatu yang spesial. Kita akan merayakan sebuah momen permusikan yang cukup ini ya. Ini adalah seorang musisi yang sudah berpulang, tapi karya-karyanya masih terus kita dengar sampai sekarang dan relate sama kehidupan lo, sahabat suara. Selengkapnya abis ini, gue akan nongol lagi di jam 9 malam. Stay tune on 101.4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ditemenin sama Beryl dan sekarang sudah jam 9 malam. Malam ini seperti kata gue sebelumnya, gue pengen bikin momen ini agak lebih spesial sahabat suara. Karena kemarin tanggal 30 September adalah hari ulang tahun Glenn Fredly. Yes, Glenn Fredly lahir di Jakarta tanggal 30 September tahun 1975. Dan kalau ngomongin Glenn kayaknya emang banyak, mungkin hampir semua orang ya punya minimal satu lagu yang punya cerita sendiri untuk kehidupan lo. Mungkin bisa saja Januari, Sekali Ini Saja gitu. Jadi gue pengen lo malam ini selama satu jam atau mungkin lebih request lagu-lagu Glenn Fredly favorit lo dan kasih cerita di balik lagu itu. Kenapa bisa relate banget sama kisah hidup lo, sahabat suara. Dan playlist malam ini full lagu-lagu Glenn Fredly sampai jam 10 malam. Kita akan mulai dari This One Hits Different, Sekali Ini Saja. Update-update yuk, 0816 114 1014. Dan gue lagi live di TikTok iSuara.network. I'll see you there. Let's go.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Playlist Iswara selama 1 jam full Glenn Fredly. Adem ya, malam-malam gini tuh adem ya sahabat suara ya. Jujur ya. Ini gue udah mulai dapat juga beberapa update dulu dari sahabat suara. Ada Raka, bang, gue lagi nyetir pulang. Barusan malah muter Januari. Muter Januari di mana? Januari ntar masuk playlist kok, tenang aja ya. Ada Kezia dari BSD. Lagi di kamar, mas. Manggilnya mas tuh. Takut. Lagi di kamar sambil ngerjain kerjaan. Keren. Udah jam segini loh masih ngerjain kerjaan. Semangat ya. Malam ini ditemenin sama Glenn Fredly full. Selama 1 jam sampai jam 10 malam nanti. Jadi Glenn Fredly itu sebenarnya udah deket banget sama musik dari kecil, sahabat suara. Iya ya. Kayaknya orang-orang timur tuh musiknya tuh kental banget loh. Salut loh gue sama suaranya, sama energinya. Bisa nyentuh semua lapisan masyarakat di Indonesia. Gokil. Nah, gue lihat di situs resminya, Glenn itu mulai ikut ajang lomba nyanyi sekitar usia 9 tahun. Salah satunya adalah Vini Vidivici yang diadain sama Yayasan Musik Indonesia di tahun 1984. Jadi kalau kita sekarang kenal Glenn sebagai salah satu suara paling khas di musik Indonesia, itu sebenarnya udah mulai dari jauh sebelum dia dewasa, cuy. Respect, respect, respect. Sambil ini gue ada dua opsi ya, sahabat suara. Gue pengen ngajakin lo untuk ikutan topik malam ini. Topik malam ini adalah gimana sih caranya lo merayakan hari jadi lo sama pasangan lo, sama orang yang lo sama orang yang lo sayang gitu, sahabat suara. Misalkan anniversary, tadi kalau kata Mita anniversary tahun pertama dia ke Bali, tahun 3 sampai 4 udah ngurus bocil. Katanya yang pasti setiap melayakan anniversary di mereka tempur di kasur tempur. Maksudnya apa sih? Gue masih gak ngerti loh sampai sekarang, jujur. Atau lo boleh request lagunya Glenn Fredly yang paling relate, yang paling lo sering dengerin lagu itu. Misalkan lagu Januari, punya kenangan tersendiri sama mantan lo yang mana, atau gak sama bokap atau nyokap, sama keluarga tersayang gitu misalkan. Boleh ya? Cara ikut topiknya gampang banget. Tinggal masuk di suara.network. Itu live TikToknya, tinggal komen di sana atau di nomor WhatsAppnya Isora 0816 114 1014. I'll be right back. This one is Malaikat juga tahu.

0: Pagi Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Bingung nyari tempat asik untuk nyalurin hobi olahraga sambil ngumpul bareng teman di waktu luang? Ion Mall Delta Mas punya solusinya nih. Ion Limpik 2026. Acara ini pas banget buat kamu yang mau nyalurin passion olahraga.

buat 6. Lagi suntuk, jangan bete. Beril Rasa Dapi nemenin malam kamu jadi lebih rileks.

0: terdengar dari alunannya sih, sebagai gue yang musikalitasnya tinggi ya, ini kayaknya lagu ini tuh akan terus panjang umur sih. Ya gak sih, karena kayak wah, ini gak, alunannya gak kedenger lama banget, tapi freshnya tuh juga baru banget. Gila, ngerti gak maksud gue? In between lah. Masih dengerin Beryl di Nongkrong Bareng Beryl sampai jam 11 malam, sahabat suara. Gue pengen puterin lagi. Gue pengen bacain respon dari sahabat suara. Kenapa sih nih? Tenggorokan gue, ya ampun. Yang mungkin pengen jawab topik dan juga yang pengen request lagu boleh. Tapi inget ya, kalau mau request lagunya Glenn, lo juga harus cerita apa sih kisah dibalik lagu itu yang relate banget sama lo gitu. Kenapa lo pilih lagu itulah gitu. Apakah itu adalah lagu yang bikin lo keinget sama siapa gitu mungkin, atau mungkin gue punya pengalaman yang bikin, aduh, pengalaman gue relate banget sama lagu ini deh, makanya gue dengerin mulu gitu. Ada Dion di Depok. Real, gue pilih Sekali Ini Saja.
1: Sekali ini saja.
0: Jangan nyanyi, Real, jelek. Dulu gue denger lagu itu waktu lagi gagal mempertahankan hubungan. Sampai sekarang kalau intronya mulai, gue langsung inget perjalanan pulang naik motor malam-malam sambil mikir kenapa gue gak berjuang lebih lama. Deep ya, Yon. Tapi perjuangan lo semoga gak akan sia-sia, Dion. Ntar gue puterin ya.

0: kali ini saja, oke? Ada Alika yang mau request Kasih Putih. Ini lagu nyokap gue, Bang. Setiap nyokap masak atau bersih-bersih rumah pasti muter Glenn. Ih, pasti auranya positif itu di rumah ya. Respect. Ada sebuah voice note juga yang akan gue putarkan. Kita puterin sekarang kali ya. Dari, udah siap belum, Dar? Masuk, Dar.
1: Ada besti gue.
0: Cepet banget ngomongnya. Ntar, ini ya.
1: Ada besti gue. Gue mau request lagunya Glenn Fredly dong.
0: Yang mana?
1: Yang judulnya Pada Satu Cinta. Jadi gue suka lagu ini sebenarnya bukan karena pacaran ya. Tapi ini lebih ke janji gue untuk ponakan gue.
0: Wah, sih.
1: Ya, kemarin kan gue sempat cerita tuh di voice note gue yang 5 menitan itu. Nah, itu gue menceritakan bahwa gue merasa guilty karena gue masih belum bisa menjadi tante yang baik untuk ponakan gue. Masih ada yang harus gue perjuangkan. Jadi lewat lagu Pada Satu Cinta ini, gue dedikasikan, ini adalah janji gue untuk selalu berusaha keras untuk membahagiakan ponakan gue dan untuk memenuhi tangki cinta dia.
0: Thank you. Asik deh, tangki cinta. Bersyukur ya ponakan lo ya punya tante yang care banget, yang sayang banget sama dia, ya ampun. Semoga bisa cepat ketemu lagi ya. Ketemu gak sih lo? Besok ketemu ya. Dan semoga hubungan kalian berdua tuh sangat amat erat sampai nanti ponakan lo dewasa ya. Amin. Ini buat lo, Dar. Pada Satu Cinta, Glenn Fredly.

0: Indonesia.
1: Mau borong buku sampai kalap, tapi nggak tahu harus kemana? Mampir aja ke IIBF 2026.

0: menonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
1: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.

mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Berkibuntah kau semaikan.
0: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: it's time to sleep.
1: Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,